Untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati. Untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses

0: Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
1: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
4: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan

0: dilakukan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
5: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
4: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor Institusi Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
7: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
6: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Embarkasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Misumna Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
8: Dari sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
9: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Samsudin Nur itu berjumlah 717.
8: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
11: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
10: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
12: Our energy systems are being reshaped.
13: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
12: Affordability and security.
10: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
14: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
10: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @nriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning pemkot Magelang yo, hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Tuningan, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi bersama dengan Salsa pagi hari ini. Baik Sobat Tuningan, Festival Magelang Tempo Dulu MTD kembali digelar ya untuk ke-14 kalinya di alun-alun kota Magelang mulai Jumat kemarin hingga Minggu ya, tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026. Mengusung tema Sang Legenda, perhelatan seni budaya ini secara khusus menyoroti berbagai unsur bersejarah di wilayah Magelang, di mana ini dari Koordinator Komunitas Kota Tua Magelang, Bagus Priyana, mengatakan bahwa festival ini diselenggarakan sejak tahun 2006 sebagai media yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Nah, berbagai tokoh bersejarah, bangunan, organisasi, sampai kuliner legendaris akan diperkenalkan kepada masyarakat luas, dan selama 3 hari pelaksanaannya pengunjung juga bisa menikmati beragam agenda menarik ya sejak jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam sahabat dengar. Nah, yuk buat sahabat dengar merapat ya di alun-alun kota Magelang, karena tentunya ini Magelang tempo dulu menghadirkan suasana nostalgia melalui jajanan jadul, barang antik, dan pertunjukan budaya yang juga memeriahkan alun-alun kota Magelang. Sampai besok hari Minggu 7 Juni 2026, jangan sampai ketinggalan.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
3: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
2: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
3: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
6: Edukasi 73 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juni 1944, terjadi sebuah pendaratan militer yang dilakukan oleh pasukan sekutu di pantai Normandia, Perancis. Invasi Normandia, yang nama kodenya adalah Operasi Overlord, hingga kini merupakan invasi laut terbesar dalam sejarah. Hampir 3 juta tentara menyeberangi Selat Inggris menuju Prancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman. Operasi pendaratan ini pula yang paling menentukan kejatuhan Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini berhasil karena kode Enigma Jerman sudah dipecahkan. Padahal kode tersebut merupakan kode untuk pengiriman pesan strategi dan taktik perang Jerman. Mayoritas satuan tempur pada serangan ini adalah pasukan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Pasukan Perancis dan Polandia ikut bertempur setelah fase pendaratan. Selain yang telah disebut, pasukan dari Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Belanda, serta Norwegia ikut andil juga dalam satuan tempur. Insan edukasi, sebelum serangan 6 Juni 1944 dimulai, Pada malam harinya, 4 divisi pasukan lintas udara Sekutu serta British diberangkatkan dari beberapa pangkalan udara di Inggris. Mereka mengendarai ratusan pesawat terbang angkut C-47 dan DC-3 ditambah ratusan glider. Ribuan pasukan lintas udara Amerika serta pasukan lintas udara Inggris mendarat di berbagai titik yang sangat dekat dengan garis pertahanan belakang Jerman. Subuh 6 Juni 1944, perairan pantai Normandia telah dipenuhi ribuan kapal Sekutu. Pemandangan ini tentunya mengejutkan pasukan Nazi Jerman yang mempertahankan garis pantai. Sekitar pukul 3 pagi, bombardir dari udara dimulai Sekutu. Walau Jerman melakukan perlawanan, namun dengan mudah dipatahkan oleh armada udara Sekutu. Usai pengeboman udara, meriam-meriam kapal perusak Sekutu juga menghujani pantai dan tebing Normandia. Setelah matahari terbit, kapal-kapal pendarat Sekutu mulai bergerak. Pasukan Jerman yang bertahan akhirnya kewalahan. Saat matahari terbenam, pasukan pertahanan pantai Jerman akhirnya menyerah. Melalui invasi inilah titik awal kekalahan Jerman di Palagan Eropa. 11 bulan setelah pendaratan di Normandia, lewat pertempuran demi pertempuran, menjadikan kekuatan Jerman di benua Eropa akhirnya menyerah pada Sekutu. Instan edukasi, kisah invasi tadi adalah gambaran nyata bahwa sejak dahulu, peperangan senantiasa ada di dunia. Padahal, antara menang dan kalah, tentulah semua pihak mengalami kerugian. Dan sebenarnya, perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri.
5: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha.

0: Saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Baik, selamat dengar. Kembali lagi ya bersama di pagi hari ini. Masih di Semangat Pagi. Salsa mau menyapa, ada Buriono di Dudan ya. Semangat pagi, Buriono. Lagunya tadi dari Judika, Dengan Cinta Karena Cinta, sudah Salsa hadirkan ya, Buriono. Saya khususkan buat Bu Endang Wahyu, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, tetap sehat dan bahagia selalu, tambah cantik, tambah segala-galanya. Iman takwa kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Buriono, sehat selalu ya. Juga buat Bu Endang Wahyu, selamat ulang tahun. Dan selamat bertugas deh buat Mbak Salsa. Okay, siap. Terima kasih ya buat Buriono, sehat selalu pokoknya ya. Oke, baik, selamat dengar. Pagi hari ya, kalau misalnya ngantuk gitu kan, emang ini jam-jamnya jam-jam mendung gitu kan. Nah, kita bisa diterpa kantuk gitu ya. Nah, kebiasaan setelah bangun tidur yang bisa membantu kita agar tidak terlalu mengantuk di pagi hari ini. Jangan lupa, karena ini

mungkin ada yang lagi di rumah, masih di rumah gitu kan. Jangan lupa untuk buka jendela lalu keluar rumah selama 10 sampai 30 menit ya. Lalu juga segera terkena cahaya matahari. Yang kedua, perbanyak minum air putih, tentu untuk mengurangi rasa lemas dan juga meningkatkan fokus. Jangan lupa untuk berolahraga ringan juga secara singkat, mungkin 5 sampai 15 menit karena bisa meningkatkan aliran darah dan juga energi. Untuk sarapan, pilih kombinasi protein dan karbohidrat yang kompleks. Hindari sarapan yang terlalu manis karena bisa membuat energi kita cepat turun ya. Terus juga kalau ada alarm, hindari tombol batalkan begitu kan, atau snooze berulang kali, karena tidur menambah waktu atau menambah jam tidur di pagi hari akan sering membuat tubuh kita itu justru malah lebih ngantuk gitu ya. Nah, selamat mendengar. Kalau selamat mendengar merasa mengantuk hampir setiap pagi meskipun tidur 7-9 jam atau sampai mengganggu aktivitas, ada baiknya juga mempertimbangkan faktor seperti stres, efek obat, dan juga gangguan tidur ya. Baik, Salsa kembali menyapa. Ada Pak Hendro ya yang sudah gabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ya Pak Hendro. Semoga sehat selalu. Dan nimbrung gabung bareng aja. Salam buat semua penggemar Semangat Pagi, terus juga buat grup Merak Ati dan buat penyiar Radio Magelang FM ya. Tetap semangat. Terkhusus buat Buriono yang ada di Duden, Sugeng Bergoyang. Waduh, Sugeng Bergoyang katanya ya. Oke deh, buatnya lagi ulang tahun nih buat Bu Endang Wahyu. Ada lagunya dari Tiara Andini bersama dengan Arsy dengan Cantik. Kita bersama di Semangat Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih, dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih, mau nikah sama dia.
5: Yeah.
3: Yakin mau nikah?
6: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat mendengar kembali lagi ya, masih bersama di Semangat Pagi, masih barengan sama Salsa. Dan ada Pak Hendro yang mengucapkan sugeng ambal warso kagem Bu Endang Wahyu, mungkitan sapinaringan Rahayu Lestari Widodo, pinempi saking sedaya bebendung nggih. Panjang umur, diberikan rezeki yang barokah. Amin. Terima kasih ya buat Pak Hendro, sehat selalu. Dan ada siapakah di sana? Ini ada Mas Jaka Momogi nih ya. Selamat pagi sahabat pendengar ya. Oke, selamat pagi juga ya buat Mas Joko ini. Baik, thank you buat selalu dengar yang masih stay tune barengan dengan Salsa. Dan tentunya ini buat selalu dengar yang masih ingin bergabung, masih pengen untuk dengerin lagu-lagu terbaru, boleh banget ya barengan sama Salsa sampai nanti tuntas di jam 10 pagi ya. Oke deh, buat sahabat pendengar yang masih ingin request buat lagunya, masih Salsa tunggu bersamaannya di 0882 135 135 ya, atau bisa juga melalui line telepon di 0293 366 8 99. Tetap barengan sama Salsa.

yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
4: Mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
5: Insan Edukasi, 73 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juni 1944. Terjadi sebuah pendaratan militer yang dilakukan oleh pasukan sekutu di pantai Normandia, Perancis. Invasi Normandia, yang nama kodenya adalah Operasi Overlord, hingga kini merupakan invasi laut terbesar dalam sejarah. Hampir 3 juta tentara menyeberangi Selat Inggris menuju Perancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman. Operasi pendaratan ini pula yang paling menentukan kejatuhan Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini berhasil karena kode Enigma Jerman sudah dipecahkan. Padahal kode tersebut merupakan kode untuk pengiriman pesan strategi dan taktik Perang Jerman. Mayoritas satuan tempur pada serangan ini adalah pasukan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Pasukan Perancis dan Polandia ikut bertempur setelah fase pendaratan. Selain yang telah disebut, pasukan dari Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Belanda, serta Norwegia ikut andil juga dalam satuan tempur. Insan Edukasi, sebelum serangan 6 Juni 1944 dimulai, pada malam harinya, 4 divisi pasukan lintas udara sekutu serta British diberangkatkan dari beberapa pangkalan udara di Inggris. Mereka mengendarai ratusan pesawat terbang angkut C-47 dan DC-3 ditambah ratusan glider. Ribuan pasukan lintas udara Amerika serta pasukan lintas udara Inggris mendarat di berbagai titik yang sangat dekat dengan garis pertahanan belakang Jerman. Subuh 6 Juni 1944, perairan pantai Normandia telah dipenuhi ribuan kapal sekutu. Pemandangan ini tentunya mengejutkan pasukan Nazi Jerman yang mempertahankan garis pantai. Sekitar pukul 3 pagi, bombardir dari udara dimulai sekutu. Walau Jerman melakukan perlawanan, namun dengan mudah dipatahkan oleh armada udara sekutu. Usai pengeboman udara, meriam-meriam kapal perusak sekutu juga menghujani pantai dan tebing Normandia. Setelah matahari terbit, kapal-kapal pendarat sekutu mulai bergerak. Pasukan Jerman yang bertahan akhirnya kewalahan. Saat matahari terbenam, pasukan pertahanan pantai Jerman akhirnya menyerah. Melalui invasi inilah titik awal kekalahan Jerman di Palagan Eropa. 11 bulan setelah pendaratan di Normandia, lewat pertempuran demi pertempuran, menjadikan kekuatan Jerman di benua Eropa akhirnya menyerah pada sekutu. Instan Edukasi, kisah invasi tadi adalah gambaran nyata bahwa sejak dahulu, peperangan senantiasa ada di dunia. Padahal, antara menang dan kalah, tentulah semua pihak mengalami kerugian. Dan sebenarnya, perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri.
4: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

Baik, sahabat dengar masih bersama dengan salah saya di Semangat Pagi. Nah, salah saya mau ingetin lagi, Magelang Tempo dulu sudah dibuka ya di alun-alun kota Magelang. Hari Jumat hingga hari Minggu 5 sampai dengan 7 Juni 2026 jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, ada banyak acara di sana, ada bancaan wiwitan, jelajah sepeda tua, jelajah kota tua, terus juga ada jelajah angkutan lawas. Lalu ada onjek potret bintang sejarah, lalu panggung musik, lalu juga ada dolanan bocah, jajanan rakyat, bursa lawasan, sajian seni rupa, terus juga rupa lomba, ritual budaya, ada tari dan juga pawiyatan makaryo ya. Ini banyak sekali eventnya tentu, dan sahabat pendengar bisa melihat fragmen perjuangan yang dijamin seru sekali ya sahabat pendengar. Dan Anda juga bisa cek untuk urutan acara di Instagram, yaitu di acara titik Magelang Tempo dulu, dan bisa cek juga melalui Instagram pariwisatamagelang.id. Akhirnya sahabat pendengar, Salsa masih menemani sampai nanti di jam 10 pagi. Buat sahabat pendengar yang belum bergabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya. Salma Salsabil dengan Bunga Hati menemani kita di menit ke-35 lepas dari jam 9 pagi.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi, dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sobat Pendengar semua. Baik, selamat menjalankan segala aktivitas di pagi ini. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Selamat pagi sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM. Kembali hadir bersama saya Mita di Barat Golden. Lagu-lagu Barat Oldies ya, siap banget untuk temani sahabat pendengar sampai nanti jam 1 siang. Ya, monggo silahkan yang pengen gabung di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Selamat berakhir pekan juga ya, bermalam panjang. Banyak juga mungkin agenda acara yang Anda rencanakan. Jangan lupa datang ke Alun-Alun Kota Magelang karena lagi ada event yang luar biasa. Magelang Tempo Dulu, yang suka barang-barang jadul, mainan juga kuliner jadul, langsung aja bisa cus ke Alun-Alun Kota Magelang ya. Baiklah kalau begitu, jangan lupa juga yang pengen dengerin Magelang FM via streaming yang ada di luar kota juga bisa di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bijis bersama Samantha Emo.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara, karya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional. Cintailah perjuangan, karena perjuangan mendekatkan kita kepada tercapainya cita-cita.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam meraih cita-cita dalam kehidupan ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Sudahkah kita memperjuangkan cita-cita kita masing-masing?

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Barat Golden.

0: punya.
1: Rencana kemana nih weekend ini? Daripada bingung, mending kita seru-seruan bareng aja deh di acara Magelang Tempo dulu, mulai hari Jumat kemarin ya sampai hari Minggu besok. Di alun-alun kota Magelang nih bakal disulap penuh dengan vibes nostalgia. Nah, Anda bisa jalan ke sana gitu ya, ke alun-alun kota Magelang untuk bisa menikmati jajanan kuliner lawas di Bursa Lawasan. Kemudian lihat parade jelajah sepeda tua sampai nonton fragmen perjuangan yang dijamin seru banget. Iya. Yuk, cus aja datang ke alun-alun kota Magelang. Barat Golden, silakan yang pengen gabung minta tungguin deh kebersamaan sahabat di 0882 135 135, atau bisa lewat telepon ya di 366-899. Baiklah kalau begitu, Mita akan ketemu dulu bareng yang udah nyatu ya di 0882 135 135. Apa kabarnya buat Bu Tuti? Bu Tuti Haryanti, halo, apa kabarnya? Sehat ya? Salam-salamnya buat siapa nih? Oke, so spesial selalu ya Barat Golden. Hari Sabtu penuh berkah, amin. Tetap semangat Mbak Mita, siap. Selalu bahagia dalam tugas, ya, amin. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Bu Sadowo, juga untuk Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Termono, Mbak Sekar, Lembayung. Juga untuk Bu Nani, Bu Riono, buat semua pendengar setia Magelang FM, keluarga besar Radio Magelang FM juga. Bill Collin, You'll Be In My Heart. Oke, okay, ditunggu ya. Terima kasih Bu Tuti Haryanti. Oh iya, fotonya belum sempat dikirim ya. Ntar ya. Halo juga, apa kabarnya buat Pak Indro yang ada di Jogja, salam sehat selalu. Bu Riono yang ada di Dudan, apa kabar? Sehat selalu juga ya Bun. Mau lagu apa? Boleh. Ini lagi ketik-ketik gini ya. Halo juga Mbak Aina, selamat pagi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini di Barat Golden 103,5 Magelang FM. Pak Tarmono, apa kabarnya? Sehat ya? Pak Tarmono ini suka lagunya Celine Dion yang The Power of Love ya. Salam sehat sejahtera selalu bersama keluarga tercinta.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil.
1: Insan edukasi, menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat komunitas horor asal Jepang adalah Anya Obaka membuat tantangan tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Dan pengumuman ini mereka sampaikan melalui akun X resmi miliknya, Anya Upik. Dengan dibutuhkan segera lowongan kerja paruh waktu, gaji 4,2 juta rupiah per hari, total 8,4 juta untuk 2 hari. Tulisan pengumuman mereka di X Kamis lalu. Nah, tantangan uji nyali akan dimulai pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti. Nah, ini tentu saja kita harus selalu waspada dengan adanya penipuan ya, lowongan apapun, apalagi yang angker viral di media sosial. Ya, kita mesti hati-hati sahabat pendengar dan jangan percaya begitu saja. Oke, sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional di Kabar Indonesia.

kemana-mana. Kalau memang Anda tidak ada acara ke suatu tempat dan bingung gitu ya, tidak usah jauh-jauh, cukup aja di alun-alun Kota Magelang, karena ada Magelang Tempo Dulu. Pameran Magelang Tempo Dulu ini banyak banget barang-barang antik ya, yang mungkin saat ini susah banget untuk bisa ditemui gitu ya. Bisa datang ke alun-alun Kota Magelang untuk

selalu menikmati juga kuliner atau jajanan jadul. Oke. Waktu tahun kemarin itu Mita sempet ya ada mainan yang susah banget buat ditemuin saat ini. Kemudian makanan, terus foto-foto Magelang Tempo dulu yang usianya tuh memang sudah tidak bisa dibilang muda lagi. Oke, 1120 loh ya. Oke, cus datang ke alun-alun Kota Magelang mulai jam 8 pagi sampai jam 23 malam. Dari kemarin hari Jumat sampai hari Minggu besok. Jadi jangan dilewatkan ya, tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni. Oke, terima kasih Kak Ilham yang udah menyatu juga. Thank you. Ada Kak Yanto, ada Kak Risalah Kehidupan. Ada juga Kak Andi yang pengen request lagu, monggo. Ada Kak NFIRC ya. Iya, Kak Arin, Kak Rindi Sastra, selamat pagi. Kak PT Automotif, Kak Agus Suyang, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Maaf. Ih, banyak banget. Oke deh, kita akan ke lagu dulu nih yang udah ditungguin. Oh ya, Pak Herman, selamat pagi juga yuk. Makasih banget. Kita bakal nikmati dulu satu lagu ini ya, Pak Herman yang ada di Tidar Utara ya. Salamnya buat Pak Royanto, Buriono, semuanya aja.

0: Kata Mutiara, karya Emerson, Isis, filsuf dan penyair Amerika. Kepercayaan kepada diri sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai sukses.
1: Insan edukasi, untuk mencapai kesuksesan, kita diajak untuk memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, memahami kelebihan diri sendiri untuk dioptimalkan, dan mengenali kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Setahyono Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor.

0: semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, 73 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juni 1944. Terjadi sebuah pendaratan militer yang dilakukan oleh pasukan sekutu di pantai Normandia, Perancis. Invasi Normandia, yang nama kodenya adalah Operasi Overlord, hingga kini merupakan invasi laut terbesar dalam sejarah. Hampir 3 juta tentara menyeberangi Selat Inggris menuju Perancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman. Operasi pendaratan ini pula yang paling menentukan kejatuhan Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini berhasil karena kode Enigma Jerman sudah dipecahkan. Padahal kode tersebut merupakan kode untuk pengiriman pesan strategi dan taktik perang Jerman. Mayoritas satuan tempur pada serangan ini adalah pasukan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Pasukan Perancis dan Polandia ikut bertempur setelah fase pendaratan. Selain yang telah disebut, pasukan dari Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Belanda, serta Norwegia ikut andil juga dalam satuan tempur. Insan Edukasi, sebelum serangan 6 Juni 1944 dimulai, pada malam harinya, 4 divisi pasukan lintas udara sekutu serta British diberangkatkan dari beberapa pangkalan udara di Inggris. Mereka mengendarai ratusan pesawat terbang angkut C-47 dan DC-3 ditambah ratusan glider. Ribuan pasukan lintas udara Amerika serta pasukan lintas udara Inggris mendarat di berbagai titik yang sangat dekat dengan garis pertahanan belakang Jerman. Subuh 6 Juni 1944, perairan pantai Normandia telah dipenuhi ribuan kapal sekutu. Pemandangan ini tentunya mengejutkan pasukan Nazi Jerman yang mempertahankan garis pantai. Sekitar pukul 3 pagi, bombardir dari udara dimulai sekutu. Walau Jerman melakukan perlawanan, namun dengan mudah dipatahkan oleh armada udara sekutu. Usai pengeboman udara, meriam-meriam kapal perusak sekutu juga menghujani pantai dan tebing Normandia. Setelah matahari terbit, kapal-kapal pendarat sekutu mulai bergerak. Pasukan Jerman yang bertahan akhirnya kewalahan. Saat matahari terbenam, pasukan pertahanan pantai Jerman akhirnya menyerah. Melalui invasi inilah titik awal kekalahan.

Eropa. 11 bulan setelah pendaratan di Normandia, lewat pertempuran demi pertempuran, menjadikan kekuatan Jerman di benua Eropa akhirnya menyerah pada Sekutu. Instan edukasi, kisah invasi tadi adalah gambaran nyata bahwa sejak dahulu, peperangan senantiasa ada di dunia. Padahal, antara menang dan kalah, tentulah semua pihak mengalami kerugian. Dan sebenarnya, perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri. Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani Gang Mahakam 3 RT 1 RW 8 Kedung Sari Dekil Magelang. Atau datang dari mana saja turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
7: Barat Golden masih bersama Mita sampai jam 1 nanti. Oke deh, yang masih pengin gabung silahkan lewat telepon juga boleh di 366-899, lewat WhatsApp di 0882-1035-1035. Mbak Murni, terima kasih banget deh kebersamaannya. To Love You More ya lagunya ya. Baik, ditunggu. Ini lagu yang cukup booming banget ya di masanya, apalagi filmnya Titanic. Semoga teman-teman juga sempet nonton gitu. Kalau enggak boleh loh ditonton, gimana sih filmnya begitu ya. Oke Mbak Purni, salamnya buat Oma Hesti, Mbak Susi, juga untuk Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu yang lagi ulang tahun. Bu Endang Wahyu, selamat ulang tahun, happy birthday to you. Sehat selalu ya buat Pak Herman, Bu Nani, Om Yono, juga buat Bu Asna, buat Mama Vega, Mbak Erna Dwi, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, udah ya Bu Endang udah tadi kan, Bu Rati, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Oma, halo Oma Hesti, selamat siang juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Barat Golden. Barat, lagunya Barat Golden mau apa nih? Kok ada rindu untukmu sih? Salah kapar ini ya. Salah format. Oke, hari Minggu spesial ya Barat Golden sampai jam 1 nanti. Baiklah kalau begitu, spesial untuk Mbak Murni, To Love You More ya lagunya ya, dari Celine Dion.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, hal yang paling membatasi diri kita dengan kebahagiaan dalam hidup ternyata adalah perilaku yang kurang baik kita. Perilaku yang gak baik atau buruk tidak pernah membawa kita pada suatu keadaan yang baik kan dan menyenangkan. Jadi kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan terus menerus gitu, dan efeknya juga akan membawa kita pada kejadian yang tidak pernah positif. Akhirnya kita merasa bahwa hidup kita tidak menyenangkan dan sama sekali tidak membahagiakan. Oke, jadi kebaikan, kebahagiaan apapun itu kita yang ciptakan. Setuju kan teman-teman ya? Oke, terima kasih buat Kak Alfasa, lagunya ditunggu. Abis ini lagunya sudah siap ya untuk dinikmati sembari santai bersama keluarga atau nyantai sendiri menikmati weekend ya. Oh ya, jangan lupa nih sahabat pendengar, untuk Anda yang kebetulan gitu ya bingung mau kemana gitu ya acara untuk hari Sabtu ini, tidak usah bingung. Apalagi yang ada di seputaran Kota Magelang ya, gak jauh-jauh, langsung aja bisa datang ke alun-alun Kota Magelang karena ada MTD alias Magelang Tempo Dulu. Ini satu rangkaian juga masih dalam HUT Kota Magelang ke 1120. Jadi apa-apa, barang-barang, juga jajanan, jadul, semua tumpah ruah ada di alun-alun Kota Magelang. Jadi datang ya. Mulai jam 8 pagi sampai jam 23 malam alias jam 11 malam. Oke, terima kasih ada Kak Raider yang ada di Tegal Rejo. Selamat datang. Ada Kak Angel, Los Angeles. Oh ya, Los Angeles. Hai, apa kabarnya? Selamat siang. Apa kabar? Sehat selalu ya. Makasih buat es jeruknya. Ada Kak Chris siang juga. Los Angeles ada di mana? Di sana juga. Thank you juga untuk Kak Cak Nunun. Apa kabar Cak Nunun? Sehat selalu. Ada Medo, apa nih? Medua. Oh, Mekcoa goreng. Aduh, kecua, kecua goreng. Aduh. Oh iya, di Pekalongan. Terima kasih Pekalongan Kota Batik. Batiknya Pekalongan. Oh, keren juga Kak Petrus. Bambang, apa kabarnya? Sehat selalu. Kak, Los Angeles mau lagu apa? Kirain di Los Angeles beneran loh. Ternyata di LA-nya Pekalongan ya. Terima kasih. Selamat bergabung. Tegal Rejo hadir. Hadir juga Magelang bersama Mita ya. Kak Raider, mau lagu apa silakan. Langsung aja kita akan nikmati lagunya Kak Fasa yang ada di Madiun. Ini lagunya keren banget ya. Ini benar ya? Beautiful in White. Dari? Ini salah gak? Oh, Best Love ya?

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
6: Kabar Indonesia.
5: Kabar Indonesia.
7: Kabar Indonesia bersama saya Mita, sahabat Kementerian Pertanian. Kementan mendorong percepatan pembangunan industri persusuan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Saat ini produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda mengatakan Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton setara susu segar setiap tahunnya. Nilai impor tersebut mencapai sekitar 25 triliun rupiah per tahun. Dan dikutip dari laman RRI hari ini, Agung juga mengatakan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih sekitar 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi susu nasional, salah satunya melalui finalisasi peraturan presiden tentang percepatan peningkatan produksi susu. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan populasi sapi perah melalui investasi swasta dan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi di luar Pulau Jawa. Langkah tersebut diharap dapat memperkuat pasokan susu segar dalam negeri. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan

0: event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026.
2: Barat Golden. Barat Golden.

masih nyatu di Barat Golden bersama Mita di 103,5 Magelang FM. Sampai jam 1 nanti, lagu-lagu Barat Oldies masih terus menemani istirahat siang Anda ya, yang mau merencanakan weekend bersama teman-teman. Mau nongkrong nanti ya malam minggu, oke deh. Semoga happy selalu ya. Tapi jangan lupa juga untuk datang di alun-alun Kota Magelang, mumpung ada momen Magelang Tempo Dulu. Pameran Magelang Tempo Dulu itu barang-barang zaman dulu kala gitu ya, yang ada di situ, termasuk permainan di masa kecil dulu barangkali 50 tahun yang lalu. Oh, bisa didapat di alun-alun Kota Magelang. Mulai kemarin sampai tanggal 7, berarti besok minggu ya. Minggu terakhir dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Oke deh, terima kasih yang udah gabung lewat WhatsApp. Oma Hesti, ditunggu lagunya. Ada Kak Tri Mardiono juga yang ada di Kalimantan. Hai, selamat siang. Lagunya ditunggu. Waduh, Rod Stewart penyanyi rock yang suaranya tuh serak-serak gimana gitu ya. Serak-serak becek gitu ya. Salam buat semua. Semangat siang, sehat selalu. Dari Eyang Trimardiono di Kalimantan Timur. Terima kasih buat Eyang Trimardiono. Terima kasih, senang banget ya. Selalu dengerin Radio Magelang FM via streaming. Ini di jogjastreamers.com. Dengerinnya atau dari mana? Makasih banget ya yang pasti ya. Oma, terima kasih. Lagunya ditunggu. Halo juga untuk Mbak Isti yang ada di Magelang. Salamnya buat semua keluarga yang ada di Jakarta ya. Baik-baik selalu. Oke deh. Yuk, buat Kak Iswahyu Sky Boulevard Barat Golden Magelang FM.

0: Tokoh sufi terkemuka, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan Edukasi, sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami, akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah, kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Haha, cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sang Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain.
1: Insan edukasi, selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri. Memikirkan diri sendiri yang dimaksud di sini adalah memikirkan kesalahan atau kekurangan diri sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri?

0: Konsepsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Barat Golden. Barat Golden.

Teman-teman, jangan lupa untuk rame-rame datang ke ini, alun-alun Kota Magelang, karena ada acara Magelang Tempo dulu. Mulai jam 8 pagi tadi sampai jam 11 malam nanti. Ini pameran barang-barang jadul ya. Dari barang sampai makanan, jajanan, oke, semuanya ada di sana. Permainan ada juga. Yuk, cus ajak teman-teman, keluarga, pacar dan lain sebagainya ya. Sampai besok Minggu tanggal 7 Juni 2026. Baiklah, green grass. Ini tadi yang di request sama Oma. Iya, Oma gak usah pakai lama, langsung bisa dinikmati lagunya yuk. Ya ampun, maaf Oma, bentar ya. Ini kok ternyata kosong, bentar ya. Barat Golden. Barat Golden.

Sahabat pendengar, gak terasa ya, waktu jualah yang mesti memisahkan kita untuk hari ini di Barat Golden ya. Nanti jam 2 siang bisa ketemu dengan rekan kita di Godama Goyang Dangdut Magelang, Asoy Gay Boy. Hai Kak Pupu, Pupu atau Papa ini tadi ya. Ini lagu terakhir untuk Kak Heri, specially terima kasih banget untuk kebersamaannya siang hari ini Kak Agus Meru. Iya, lagunya Kak Ahmad juga ya. Dari siapa? Debbie Gibson kan? Police Beat. Yuk, dadah semuanya. Yang bingung mau kemana acara malam minggu nanti, langsung aja bisa cus datang ke alun-alun Kota Magelang, karena ada banyak yang menanti di sana, yang cakep-cakep, jadul-jadul juga ya, yang pengen bernostalgia di Tempo dulu, tetap bisa nyatu di Magelang Tempo dulu, alun-alun Kota Magelang. Yo, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat, semangat selalu ya. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar tentang teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. Judul program kita hari ini adalah
1: You Should Speak in English.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Edo dan guru bahasa Inggrisnya. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Edo, why are you so quiet today? What's the matter?
3: I'm thinking about my English, ma'am. How can I improve it?
2: Well, Edo, I have some ideas for you.
3: Really? What should I do?
2: Edo, you should always try to speak in English.
3: Every day?
2: Yes. When you greet me, when you ask and answer questions, and when you leave the class too. Don't worry. I'll help you.
3: All right, ma'am. Let me try. I will start from today.
2: Good, Edo. You shouldn't be shy about speaking in English. You should feel more confident to speak in English.
3: Okay, I'll try. What else, ma'am?
2: You should also read more English books and listen to English songs. And one more thing, Edo. You shouldn't give up easily when you come across difficulties.
3: Thank you, ma'am. They're really great ideas for me to try.
2: Good luck, Edo.
0: Sahabat cerdas, demikian tadi telah kita simak materi tentang teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. Dari dialog tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk meminta informasi terkait himbauan, kita dapat menggunakan kata tanya what dan kata kerja bantu should, seperti dalam contoh kalimat pertanyaan berikut.
3: What should I do?
0: Apa yang seharusnya saya lakukan? Untuk memberikan informasinya, kita dapat mengungkapkan dengan kalimat pernyataan dan kata kerja bantu should, seperti dalam contoh berikut.
2: You should always try to speak in English.
0: Kamu seharusnya selalu mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Untuk memberi informasi tentang himbauan untuk tidak melakukan sesuatu, kita dapat mengungkapkan dengan kalimat dalam bentuk negatif, seperti dalam contoh berikut.
2: You shouldn't be shy about speaking in English.
0: Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara dalam bahasa Inggris.
2: You should feel more confident to speak in English.
0: Kamu seharusnya merasa lebih percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh yang lain.
2: You shouldn't give up easily when you come across difficulties.
0: Kamu seharusnya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sahabat cerdas, itulah contoh-contoh ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait himbauan. Setelah menyimak media audio ini, tugas kamu selanjutnya adalah mendengarkan dan menjawab soal-soal yang ada pada task 1 dan task 2 dari media audio yang akan diperdengarkan oleh gurumu. Jangan lupa menyiapkan alat tulismu ya.
1: English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan yang berjudul
1: You Should Speak in English.
0: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog teks transaksional lisan interaksi antara siswa dan guru di dalam dan di luar kelas yang melibatkan himbauan. Setelah itu, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog teks transaksional lisan, interaksi antara siswa dan guru di dalam dan di luar

0: Apa jawaban kamu?
1: He should feel more confident to speak in English.
0: Betul. Edo seharusnya merasa lebih percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources, Task 2.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan yang berjudul
1: You Should Speak in English.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Question number 1. Who is Edo talking to? Question number 2. Where are they most likely having the conversation? Question number 3. What does Edo say when he asks for suggestions? Question number 4. What does his teacher say when telling Edo to always try to speak in English? Question number 5. What does his teacher say when telling Edo not to be shy about speaking in English?

0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan yang berjudul
1: You should speak in English.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sekarang, simak kembali soal nomor 1.
1: Who is Edo talking to?
0: Dengan siapa Edo berbicara? Jawaban yang benar adalah
1: to his teacher.
0: Ya, benar. Edo berbicara dengan gurunya. Nah, sekarang kita simak soal nomor 2.
1: Where are they most likely having the conversation?
0: Di mana kemungkinan besar mereka berbicara? Jawaban yang tepat adalah
1: in the classroom.
0: Betul. Mereka kemungkinan besar berbicara di dalam kelas. Mari kita simak kembali soal nomor 3.
1: What does Edo say when he asks for suggestions?
0: Apa yang Edo katakan ketika dia meminta saran? Jawabannya adalah
1: what should I do?
0: Benar sekali. Edo mengatakan what should I do? Atau apa yang harus saya lakukan? Simak kembali soal nomor 4.
1: What does his teacher say when telling Edo to always try to speak in English?
0: Apa yang gurunya katakan ketika menyarankan Edo untuk tetap berbicara bahasa Inggris? Jawaban yang benar adalah
1: you should always try to speak in English.
0: Ya, gurunya menyarankan agar Edo tetap mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Simak kembali soal nomor 5.
1: What does his teacher say when telling Edo not to be shy about speaking in English?
0: Jawabannya adalah
1: you shouldn't be shy about speaking in English. You should feel more confident to speak in English.
0: Betul. Kamu tidak boleh malu untuk berbahasa Inggris. Kamu harus lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan?
2: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kebudayaan suatu bangsa merupakan salah satu jati diri bangsa. Seberapa agung, indah, dan adiluhung kebudayaan suatu bangsa menunjukkan seberapa tinggi martabat suatu bangsa. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dilandasi ketekunan, keuletan, ketangguhan, kesungguhan, dan kepercayaan diri. Wujud kebudayaan itu sendiri sangat banyak. Satu di antaranya adalah kesenian. Insan edukasi, kita bangsa Indonesia pantas berbangga karena memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke yang digambarkan bagaikan jamrut katulistiwa. Namun sayang, karena pengaruh budaya baru, beberapa seni tradisi daerah semakin surut dan bahkan punah. Penyebabnya antara lain, generasi muda tidak siap menerima estafet atau bahkan menolak. Tidak sedikit yang berpendapat kesenian tradisional kuno dan tidak sesuai semangat kaum muda. Maka tidak jarang, demi kelestarian kesenian tradisional tersebut, mereka yang sudah memasuki usia pensiun masih aktif menggeluti kesenian tradisional agar tidak punah. Nah, dalam kisah tokoh kali ini, Insan Edukasi akan kami ajak menuju dalam Kaneman, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak kurang lebih 100 meter arah timur perempatan Taman Sari. Di dalam Kaneman inilah sejak tahun 1974 berdiri Yayasan Siswo Among Bekso yang diketuai Raden Mas Tinu Satomo BA. Beliaulah tokoh kita kali ini.
2: Nama saya adalah Tinu Satomo, dan setelah menjadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta, saya diberi gelar Kanjeng Raden Temenggung Pujaningrat. Tanggal lahir saya 13 Januari tahun 1941 di Yogyakarta. Ibu saya adalah Gusti Raden Ayu Singgurjo, itu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan bapak saya adalah Kanjeng Raden Temenggung Singgurjo juga, itu putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryadi, cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7.
1: Insan edukasi, Yayasan Siswo Among Bekso adalah sebuah yayasan yang mengabdikan diri untuk kelestarian tari klasik gaya Yogyakarta. Di dalam Kaneman yang berbentuk joglo dan luas itulah, generasi muda belajar tari Jawa klasik gaya Yogyakarta yang kemudian secara reguler dipentaskan di tempat yang sama dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Pementasan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu juga dilakukan di luar dalam Kaneman sesuai permintaan, terutama dalam event-event khusus. Pementasan itu tidak hanya terbatas di kota Yogyakarta saja, tapi juga ke berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Edukasi, Bapak Tinu Satomo adalah putra nomor 9 dalam keluarga. Pendidikan formal yang diselesaikan Sarjana Muda Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Bapak Tinu juga mengikuti berbagai kursus, antara lain short course di Monash University Australia dan Art Management di Universitas Indonesia Jakarta. Pendidikan sopan santun dan etika yang diberikan orang tua membentuk pribadi Bapak Dinu halus. Lalu bagaimana sosok Bapak Dinu di mata para penari Yayasan Siswa Among Bekso?
3: Oh, ayo halus. Soalnya ya masih terah bangsawan ini. Jadi ya memang halus. Tapi kalau berhubung dia itu juga pegawai negeri bagian kebudayaan ya, tepat sekali dalam memegang ini. Soalnya untuk melestarikan apa itu kesenian apa tradisi yang gagrak keraton Ngayogyakarta.
1: Sementara itu, masih tentang sosok Bapak Dinu, Dewi, mahasiswi Institut Seni Indonesia menuturkan.
4: Nama Dinu itu maestro tari, pakar tari yang kita lihat, ketua umumnya dari Siswa Mambekso. Kalau menurut saya paling Nama Dinu itu pribadinya menurut saya paling baik banget. Ya yang jelas ngayomi gitu ya, misalnya melindungi bawahannya, terus terbuka, dia mau jujur sama kita.
1: Insan edukasi, meskipun Bapak Dinu di mata para penarinya dan orang-orang terdekatnya dikenal halus dan selalu berbahasa santun karena memang masih terah dalam keturunan darah biru, namun ternyata pada masa kecilnya juga menikmati masa-masa indah seperti anak kecil pada umumnya.
2: Saya dulu tinggal di Jalan Suryaden ya, yang sekarang dipakai untuk universitas terbuka. Pada waktu itu kita cari jangkrik, misalnya cari gangsir gitu. Kemudian meruput sawo ketik kalau pagi-pagi sekali gitu dengan teman-teman di masyarakat di sekitar itu, kita main bal-balan, kasti dan sebagainya.
1: Insan edukasi, lalu sejak kapan Bapak Dinu belajar menari dan prestasi apakah yang pernah diraih?
2: Saya mulai belajar tari itu tahun 52. Waktu saya jadi alusan sampai tahun 71. Karena tahun 71 itu saya tergabung di dalam misi kesenian Siswa Mambekso ke Eropa, saya juga harus menari gagahan pada waktu itu. Karena tiap pentas itu saya harus menarikan alusan sebagai Janoko atau sebagai Wisnu, kemudian gagahan sebagai pelawung jajar, dan juga ketek ya pada waktu itu. Jadi tiap pentas selama 2 jam itu saya menarikan 3 tokoh.
1: Semasa kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Dinu sempat menjadi pemenang lomba tari. Yayasan Siswa Among Bekso sendiri berulang kali meraih juara umum dalam Festival Wayang Wong se-DIY. Lawatan yang dilakukan ke luar negeri antara lain ke Eropa dan terakhir ke Suriname bersama Gubernur DIY. Atas prestasinya dalam membina dan melestarikan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu, Bapak Dinu mendapatkan penghargaan seni dari pemerintah Provinsi DIY maupun Wali Kota Yogyakarta. Lalu, begitu muluskah perjalanan Bapak Dinu dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Yayasan Siswa Among Bekso tersebut? Adakah duka yang pernah dialami?

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama Raden Mas Tinusatomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat, pimpinan Yayasan Siswo Among Beksa.
1: Dukanya itu ya apa ya? Dukanya itu sering-sering ada, karena kita anggotanya banyak ya. Kita anggotanya banyak, padahal penari ke luar negeri katakanlah itu mesti terbatas. Nah, saya kan tidak keterima oleh siapa saja. Keterima bagi orang yang katut, tapi tidak keterima bagi orang yang tidak katut. Padahal sifat manusia itu adalah saya lah yang baik, dia yang kurang baik. Tapi saya nggak ikut gitu. Nah, ini bagi saya suatu konflik ya di dalam hati saya itu.
0: Ya, meski dilematis, namun sampai sekarang lawatan ke luar negeri tetap dapat dilaksanakan, didorong kecintaan Bapak Dinu yang begitu besar pada tari Jawa klasik gaya Yogyakarta tersebut. Bahkan, falsafah hidup Bapak Dinu pun falsafah empat unsur filsafat Mataram.
1: Falsafah saya adalah empat unsur filsafat Mataram, ya, yaitu swiji, greget, sengguh, dan ora minggu. Itu yang dari pegangan saya dalam hidup ini. Ya, swiji adalah konsentrasi, di mana kita untuk mencapai sesuatu kita harus nyawiji, ya. Nyawiji artinya nyawiji, dan tujuannya juga nyawiji dengan perintah-perintah Tuhan. Greget adalah semangat, kita harus bersemangat untuk mencapai sesuatu hasil yang bisa diandalkan. Sengguh adalah percaya diri. Kita dengan percaya diri itu kita tidak pede, ya, harus selalu pede gitu, karena keyakinannya. Dan keyakinan percaya diri itu harus didasari oleh kita harus punya bekal yang cukup untuk bisa mencapai diri itu. Dan orang minggu itu ya pantang mundur, ya, kalau kita mencapai sesuatu ya kita harus dengan konsekuen kita harus mengejar itu dengan cara-cara yang baik.
0: Insan Edukasi, filsafat Mataram yang disampaikan Bapak Dinu tentu baik pula diterapkan di berbagai disiplin ilmu maupun profesi. Dilandasi ibadah melaksanakan perintah Tuhan, kita harus bersemangat, penuh percaya diri, dan berusaha sekuat tenaga, pantang menyerah mencapai suatu cita-cita.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14 poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 home care pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 hospital tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Insan edukasi, selain memegang filsafat tersebut, Bapak Dinu juga memiliki pandangan hidup yang selalu positif.
1: Anda memandang orang itu harus dari segi yang positif. Jangan memandang orang meskipun kamu sudah tahu bahwa dia itu tidak baik, tapi kamu harus berpandangan dia itu adalah orang yang baik. Sebelum kamu mengetahui sendiri dengan mata kepala sendiri, menyaksikan bahwa dia itu orang yang tidak baik. Dan harus selalu optimis di dalam kehidupan itu.
0: Menari, menjadi penari tari Jawa klasik gaya Yogyakarta bukan lagi menjadi hobi semata bagi Bapak Dinu, namun telah menjadi jalan hidup. Meski begitu, selain menari, Bapak Dinu juga menyukai olahraga, terutama sepak bola dan hoki.
1: Sepak bola saya yang paling saya gemari. Saya berperan sebagai kiper dan juga hoki ya. Hoki saya juga pernah di kejuaraan nasional dan sebagainya. Itu saya sebagai kiper hoki pada waktu itu. Kita pernah di olahraga itu sebagai pemain hoki itu pada waktu Ganevo ya. Pada waktu itu kita bisa meraih juara ketiga nasional pada waktu itu.
0: Dan ternyata di situ pula, dalam kegiatan menari dan olahraga, Bapak Dinu bertemu dengan pasangan hidupnya yang juga penari dan olahragawati hoki dan tenis meja dan pernah meraih juara tingkat DIY dan nasional. Insan edukasi, pada tahun 1967, Bapak Dinu bekerja di kantor Dirjen Kebudayaan hingga pensiun dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud. Setelah pensiun, diangkat menjadi Widya Iswara PPPG Kesenian Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Di luar kesibukannya sebagai pegawai negeri sipil dan ketua Yayasan Siswo Among Bekso, Bapak Dinu juga pernah menjabat Ketua Bina Musika Yogyakarta, Ketua Paguyuban Guru Tari Yogyakarta, dan Ketua Paguyuban Wayang Dalem di Kraton dan menjabat Pengageng Kawedanan Ageng Sewandono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, insan edukasi, kini setelah pensiun sebagai Widya Iswara di PPPG Kesenian, di usianya yang ke-67 ini, Bapak Dinu yang tinggal di dalam Kaneman tetap memimpin Yayasan Siswo Among Bekso dan mengupayakan kelestarian tari Jawa klasik gaya Yogyakarta dengan terjun langsung setiap diadakan latihan, geladen maupun pementasan. Bapak Dinu sangat mengharapkan kepedulian dan kesadaran kaum muda untuk belajar dan bersedia menjadi generasi penerus seni tradisi, terutama tari Jawa klasik gaya Yogyakarta, agar tidak punah.
1: Pemuda masa kini itu kurang tekun gitu ya, kurang tekun dan apa ya, maunya itu instan gitu. Asal sudah bisa pentas dapat uang, dah. Kampus payu kan gitu kan. Ya, bagi yang muda saya kira Anda harus tahu kebudayaan Jogja khususnya. Dan jangan cepat puas dengan apa yang telah Anda capai sekarang ini. Harus tetap belajar, belajar, dan belajar. Apakah itu di bidang kesenian, bidang kebudayaan, sosial, atau dan yang lain-lain. Ya, yang pertama harus telaten ya, harus telaten dan juga kritis lah begitu, kritis dan jangan segan-segan ngangsu kawruh kepada tokoh-tokoh yang ada di Jogja ini atau mungkin di daerah lain gitu.
0: Insan edukasi, estafet dari yang tua kepada yang muda tidak terbatas pada estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Estafet pelestarian kesenian pun harus dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan adiluhung dan dikagumi seluruh bangsa di dunia bisa dipertahankan. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini, banyak bangsa asing yang mulai mempelajari seni budaya Indonesia untuk dikembangkan di negaranya. Akankah kita kehilangan seni dan budaya kita yang merupakan salah satu ciri jati diri bangsa? Insan Edukasi, kisah tokoh bersama Bapak Dinu Satomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat, semoga menggugah kesadaran kita dalam melestarikan seni budaya bangsa. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Ogama, Goyang, Dangdut Magelang.

Dangdut Magelang. Halo-halo, selamat hari Minggu ya buat sahabat pendengar. Menyapa seantero dunia maya ini dari jogjastreamers.com. Sudah pilih Radio Magelang FM, selamat siang menuju sore yang pasti ya. Vita membersamai hingga usai nanti di Godama Goyang Dangdut Magelang. Cocok banget di Asai Giboin. Dan juga nge-slow dulu ya dari hiruk pikuk sedari pagi buta tadi sampai siang ini. Ya kalau ngomongin pekerjaan ya kayaknya gak ada habisnya. Tapi memang harus prioritas. Apalagi mengisi mood yang sudah mulai lelah begitu ya. Atau pengen banget nge-refresh sejenak pikiran dari kehiruk pikukan duniawian rutinitas. Vita ajak sahabat pendengar untuk bisa bergabung di Godama sampai nanti jam 5. Ditunggu ya buat bisa atensi lewat 0882 135 135. Dan juga telepon di 366-899. Cita-cita ta goyang dumang. Ayo goyang dumang dulu ya, biar hati senang, pikiran tidak kunang-kunang. Sampai nanti usai bareng sama Vita di sini. So don't go anywhere.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walaupun bune. Nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Cinta Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis Amerika. Saya tidak pernah berhasil karena kebetulan, tetapi saya berhasil karena bekerja keras dan ulet.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa keberhasilan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, profesi, dan bidang apapun juga akan dapat diperoleh dengan ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Marilah kita lakukan hari ini.

0: Radio Magelang FM di udara untuk semua umur.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

IG Boy. Setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 5, Godama hadir buat membersamai sahabat pendengar yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut klasik yang pasti ya. Vita tungguin untuk bisa bergabung sampai nanti jam 5. Tadi telah terjadi pemadaman listrik di pukul 14.31 dan kini kami kembali mengudara menyapa Anda semua. Jadi monggo-monggo yang mau request lagu favorit bisa aja. Vita tungguin untuk bisa bergabung di 0882-135-135 ya. Dan juga telpon saja di 366-899. Oke, kalau begitu ya, apa kabar ini?

sudah menyapa sejak tadi. Ada Pak Aris. Pak Aris apa Pak Arif sih? Vita ingatnya Pak Aris terus. Pak Arif ya, Pak Arif Hermawan. Oke, betul sekali. Tadi setelah lagu iming-iming, mati lampu. Mati lampu. Ada Mbak Murni juga, waalaikumsalam. Asai Geboy, salam-salam buat Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti. Apa kabar juga buat Pak Herman, Pak Pri ya, Mbak Susi juga, Mbak Erna Dwi, Mbak Ning Renggas, serta semua pendengar di Godama. Lagunya Pertemuan ya, ditungguin. Nanti Vita hadirkan ya. Apa kabar juga nih buat Bu Tuti Haryanti di Secang sana. Apa kabar Bu Tuti? Waalaikumsalam ya. Sabtu berkah, setiap hari berkah pokoknya. Salam-salam untuk yang sedang bergabung nih di Godama. Ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo juga, Mama Vega, Mbak Murni juga, Bu Nungki ya. Kemudian Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Lembayung, kemudian Pak Triyono dan semuanya aja, keluarga Magelang FM dimanapun berada. Pertemuan, wah sama ya kalau begitu, langsung tanpa babi bu, GPL gak pakai lama. Rambut Evita Mala, dilanjutkan pertemuan dari Roma, menanti Anda untuk terus atensi di 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi

0: nyata. Hari ini, langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Radio Magelang FM di udara untuk semua.
3: 103,5 Radio Magelang FM.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Radio Magelang FM di udara untuk semua umur. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama.

Magelang. Sahabat pendengar, kalau kemarin-kemarin mungkin banyak ya berita yang seliweran terkait dengan kenaikan

saat yang lalu ya. Bisa jadi Anda mendengar kabar yang mengejutkan, tarif listrik naik, semua naik, BBM juga naik gitu ya untuk beberapa jenis. Waduh, memang segalanya lagi gak baik-baik aja gitu ya. Nah, menjawab hal tersebut, dari kabarbursa.com, Vita lansir informasi ini, ada kabar baik bagi rumah tangga dan pelaku usaha ya, yang mana datang dari sektor kelistrikan. Pemerintah memastikan tarif listrik untuk mayoritas pelanggan tidak akan naik sepanjang 2026. Nah, keputusan ini membuat Indonesia memasuki hampir satu dekade tanpa penyesuaian tarif listrik bagi sebagian besar pelanggan. Sejak 1 Januari 2017, masyarakat praktis ya, ini menikmati harga listrik yang relatif tetap. Meski biaya produksi listrik di lapangan itu terus bergerak mengikuti dinamika ekonomi dan harga energi. PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Triwinarno mengatakan bahwa pemerintah ini sengaja mempertahankan tarif demi bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha ya. Oh, ini yang paling penting sih, apalagi usaha menengah kecil. Kebijakan tersebut memang memberi ruang nafas bagi konsumen, apalagi di tengah tekanan biaya hidup dan perlambatan ekonomi di berbagai sektor. Listrik jadi salah satu komponen yang masih relatif terlindungi dari kenaikan harga. Tapi sahabat, di balik stabilitas tarif yang dinikmatin masyarakat, ada konsekuensi yang harus ditanggung negara dan PT PLN Persero. Ya, tentu saja dengan biaya pokok penyediaan listrik ya, atau BPP ini memang tidak selalu bergerak searah dengan tarif yang dibayar pelanggan. Harga energi primer, kurs rupiah, hingga biaya operasional pembangkit terus berubah dari waktu ke waktu. Ketika tarif ditahan, selisih biaya ini pada akhirnya harus jadi tanggung jawab berbagai skema kompensasi dan dukungan fiskal. Iya dong, sebagai masyarakat, pengennya ya gajinya dinaik-naikkan gitu ya. Ketika sudah dinaikkan, tentu saja nanti akan berimbas pada kelayakan hidup dari masyarakat untuk bisa menikmati beragam fasilitas yang ada dari negara ya, karena sudah membayar pajak dengan teratur, pendidikan juga terfasilitasi, bahkan bukan hanya terfasilitasi tapi berkualitas, ya enggak sih? Ada Pak Herman, terima kasih Pak Herman sudah bergabung ya. Mbak Murni barusan pulang kerja, wah selonjoran dulu ya. Mbak Mita tadi pulang jam berapa? Jam berapa ya? Jam 3-an deh kalau gak salah ya. Pak Herman, Godama ya Pak Herman ya. Senyum dan hatimu, Ike Nurjanah. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga Pak Rohyanto. Ada Pak Tarmono, Pak Riono juga. Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti ya. Ada Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, kemudian Mbak Susi, Mbak Murni. Pokoknya mat nyore aja. Oke deh, salam sehat buat Pak Herman. Senyum dan hatimu, sesaat lagi bakal Vita hadirkan. Anda yang mau telpon, nanti Vita buka kesempatan di 366-899. Mana ya, saya buka primbon dulu ya. Ini ngumpet di mana sih? Apakah karena sedang bulan purnama jadi senyum dan harapannya sedikit kabur? Oh, ini sudah ketemu ya. Langsung aja, kita kupingin di Godama, Goyang, Dangdut, Magelang.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026. Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
3: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anak menang, butuh nangis terus ki lo ya.
3: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
5: 3,5 Radio Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Radio Magelang FM.
5: Oh. Dengan hemat listrik,
8: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, 73 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juni 1944. Terjadi sebuah pendaratan militer yang dilakukan oleh pasukan sekutu di pantai Normandia, Perancis. Invasi Normandia, yang nama kodenya adalah Operasi Overlord, hingga kini merupakan invasi laut terbesar dalam sejarah. Hampir 3 juta tentara menyeberangi Selat Inggris menuju Perancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman. Operasi pendaratan ini pula yang paling menentukan kejatuhan Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini berhasil karena kode Enigma Jerman sudah dipecahkan. Padahal kode tersebut merupakan kode untuk pengiriman pesan strategi dan taktik perang Jerman. Mayoritas satuan tempur pada serangan ini adalah pasukan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Pasukan Perancis dan Polandia ikut bertempur setelah fase pendaratan. Selain yang telah disebut, pasukan dari Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Belanda, serta Norwegia ikut andil juga dalam satuan tempur. Insan Edukasi, sebelum serangan 6 Juni 1944 dimulai, pada malam harinya, 4 divisi pasukan lintas udara sekutu serta British diberangkatkan dari beberapa pangkalan udara di Inggris. Mereka mengendarai ratusan pesawat terbang angkut C-47 dan DC-3 ditambah ratusan glider. Ribuan pasukan lintas udara Amerika serta pasukan lintas udara Inggris mendarat di berbagai titik yang sangat dekat dengan garis pertahanan belakang Jerman. Subuh 6 Juni 1944, perairan pantai Normandia telah dipenuhi ribuan kapal sekutu. Pemandangan ini tentunya mengejutkan pasukan Nazi Jerman yang mempertahankan garis pantai. Sekitar pukul 3 pagi, bombardir dari udara dimulai sekutu. Walau Jerman melakukan perlawanan, namun dengan mudah dipatahkan oleh armada udara sekutu. Usai pengeboman udara, meriam-meriam kapal perusak sekutu juga menghujani pantai dan tebing Normandia. Setelah matahari terbit, kapal-kapal pendarat sekutu mulai bergerak. Pasukan Jerman yang bertahan akhirnya kewalahan. Saat matahari terbenam, pasukan pertahanan pantai Jerman akhirnya menyerah. Melalui invasi inilah titik awal kekalahan Jerman di Palagan Eropa. 11 bulan setelah pendaratan di Normandia, lewat pertempuran demi pertempuran, menjadikan kekuatan Jerman di benua Eropa akhirnya menyerah pada sekutu. Insan Edukasi, kisah invasi tadi adalah gambaran nyata bahwa sejak dahulu peperangan senantiasa ada di dunia. Padahal, antara menang dan kalah, tentulah semua pihak mengalami kerugian. Dan sebenarnya, perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Go Gama, goyang dangdut Magelang.

Kodama Goyang Dangdut Magelang. Sampai jam 5 nih sahabat pendengar ya, bisa terus bersama bareng sama Vita. Apa kabar buat Pak Royanto dari Demak sana, bagaimana, apakah masih hujan? Tapi Vita dengar-dengar ya dari kerabat, kalau di Demak itu sudah tidak turun hujan bahkan sejak bulan April kemarin, begitu ya. Wah, sehat-sehat semuanya ya yang ada di keluarga Demak. Pak Royanto, saya jawab salamnya, waalaikumsalam. Kirim-kirim salamnya buat Pak Iwan, Pak Prianto, ada Pak Herman juga, Pak Tarmono. Kemudian Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, selamat sore juga Mama Olga, Ilalang. Oke deh, Ilalang ditunggu, nanti bakal Vita hadirkan lagunya ya. Pokoknya buat semua-muanya aja deh, selamat sore. Ilalang ya, langsung muncul aja kalau begitu. Buat sahabat pendengar dimanapun berada, tadi Pak Arif mau request lagu gak Pak Arif? Atau hanya ingin mendengarkan saja? Oke-oke saja lah ya. Lilin, Herlina, Ilalang. Buat sahabat pendengar dimanapun berada, Vita terus membersamai aktivitas pada sore hari ini, malam minggu. Selamat malam mingguan deh buat sahabat pendengar. Sampai jam 5 stasiun hanya di Godama, Asoy Gepoy.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
6: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
5: Stunting? Apa itu?
6: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
7: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal.

garam dan madu ya sahabat. Lagu ini membersamai Vita untuk pamit undur diri dari Gudama Goyang Dangdut Magelang. Terima kasih sekali buat Pak Arif, Pak Endro ya. Ini mohon maaf ya, terlalu mepet. Tapi terima kasih sekali ya. Tadi beberapa lagu diputarkan, semoga bisa membawa kebahagiaan di hati. Pak Endro di Jogja juga terima kasih. Waalaikumsalam ya. Salam sehat dari Radio Magelang FM buat Pak Endro sekeluarga. Dan selamat ulang tahun buat Bu Endang Wahyu yang lagi ulang tahun ke-15 tahun. 15 tahun ya. Baik, salam senior pokoknya ya. Tetap sehat-sehat buat Bu Endang Wahyu, panjang umur, diberkahi banyak keberkahan yang melingkupi. Sekaligus jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada dongeng anak dengan judul Putri Sarang Burung Palias. Kalau begitu stay tune terus, di pukul 6 juga bakal ada kelonengan nyamlang bersama rekan Ayu El. Sampai jumpa.

Sudah kukatakan kepadamu, Kanda. Kamu tidak boleh pergi ke gua itu. Apalagi mengambil sarang-sarang burung itu. Itulah pantangan bagi kita, Kanda. Sekarang, karena kekerasan hatimu, kita terpaksa berpisah, Kanda. Aku harus kembali ke asalku.

Halo Insan Edukasi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam acara dongeng di Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Nah, sekarang Paman mau bertanya. Siapakah di antara Insan Edukasi yang pernah pergi ke Pulau Kalimantan? Atau barangkali di antara Insan Edukasi, bahkan ada yang berasal dari Pulau Kalimantan? Cerita Paman Dongeng kali ini, Paman ambil dari daerah Kalimantan Timur. Judulnya,

Kisah ini berawal dari sebuah desa kecil di dataran tinggi Birang, di daerah Gunung Tabur. Penduduk desa itu hidup dengan damai dan tenteram. Setiap hari, mereka hidup dari bertani, berburu, serta memancing ikan di sungai. Desa itu terletak di pinggir hutan. Dan jika orang berjalan menembus hutan itu, maka di balik hutan akan ditemui sebuah bukit yang indah. Nama bukit itu adalah Bukit Baruni. Tetapi umumnya masyarakat tidak pernah berjalan sampai ke Bukit Baruni. Katanya di Bukit Baruni ini ada sebuah gua yang terkenal sangat angker. Maka tidak ada satu orang pun yang berani datang ke tempat yang angker itu. Di desa itu hiduplah seorang laki-laki sebatang kara. Tidak ada yang istimewa dari laki-laki ini. Semuanya serba biasa-biasa saja. Seperti kebanyakan penduduk yang lain, lelaki ini juga hidup dari bertani, berburu dan memancing ikan. Ia pun juga tahu kalau di Bukit Baruni terdapat gua yang angker. Maka ia juga tidak pernah berburu sampai ke Bukit Baruni. Kecuali hari itu. Laki-laki sebatang kara itu sedang berburu di hutan. Ia berjalan dan terus berjalan sampai ke ujung hutan. Ia sadar, hanya sampai disinilah ia bisa berburu. Di ujung hutan itu, sudah tampak Bukit Baruni, tempat angker yang tidak boleh didatangi seorang pun. Di ujung hutan itulah hatinya bergetar. Ketika ia mendengar kicauan burung yang sangat indah yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Oh, kicauan burung yang sangat indah. Belum pernah aku mendengarnya. Ah, dari mana suara itu ya? Tanya laki-laki itu dalam hatinya sambil mencari-cari di mana burung itu berada. Ia begitu terpukau dengan suara burung itu, sampai ia tidak menyadari kalau kini ia sudah berjalan makin dekat dengan Bukit Baruni. Sampailah ia di dekat sebuah pohon besar, tempat suara indah itu tadi berasal. Laki-laki itu tertegun, nafasnya seperti berhenti, matanya tidak berkedip, ketika ia melihat seekor burung putih yang sangat indah. Ah, indah sekali. Belum pernah aku melihat burung seindah ini. Luar matanya tidak berkedip ketika ia melihat seekor burung putih yang sangat indah. Ah, indah sekali. Belum pernah aku melihat

0: menariknya. Lalu ia picingkan mata. Ia tahan nafas. Dan tiba-tiba anak panah itu melesat dan mengenai sayap burung itu. Burung itu seperti terkejut. Kicauannya yang indah berubah menjadi paro. Tetapi burung itu masih terbang meskipun dengan sayap yang terluka. Laki-laki sebatang kara itu begitu terpukau akan keindahan burung putih itu. Hasrat untuk memiliki burung putih itu telah membuatnya lupa bahwa ia sudah berada di tempat yang angker. Ia terus mencari dan mencari di mana burung itu terbang. Ah, sayapnya sudah terluka. Tidak mungkin ia terbang terlalu jauh. Begitu pikir laki-laki itu di dalam hatinya. Ia mencari dan terus mencari, tetapi tidak menemukannya. Hatinya menjadi begitu kecewa. Ia putus asa karena tidak segera menemukan burung yang sudah sangat memikat hatinya itu. Sampai akhirnya ia sadar bahwa ia sudah berdiri di tepi sebuah danau yang kecil. Segera ia tunduk, mengambil air, mengusap wajahnya dengan air danau yang segar untuk sejenak melepaskan rasa kecewanya. Tetapi ketika ia hendak mengambil air lagi, ia terhenti ketika mendengar suara isak tangis dari balik batu besar di dekat danau itu. Segera ia mendekati batu besar itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di balik batu besar itu ada seorang putri yang cantik sekali dengan tangan terluka berlumuran darah. Putri, apa yang terjadi denganmu? Mengapa engkau ada di tempat ini dan mengapa engkau menangis? Tanya laki-laki itu.
1: Seseorang telah melukai tanganku dengan anak panah.
0: Jawab putri itu sambil terisak-isak menangis. Laki-laki itu terdiam seketika.
1: Oh, siapa orang yang telah melukai putri yang cantik ini?
0: Begitu tanyanya dalam hati.
1: Putri, biarkan aku merawat tanganmu ya. Biarkan aku menolongmu ya.
0: Laki-laki itu segera mencari daun obat-obatan yang ada di sekitar danau. Begitu berhasil mendapatkan daun-daun obatan, ia segera datang lagi. Lalu dengan lembut, ia tempelkan daun-daun itu pada luka di tangan putri yang sangat halus. Dengan lembut pula, ia ikat tangan putri yang terluka itu dengan ikat kepalanya. Sambil merawat luka di tangan putri itu, lelaki itu bertanya,
1: Putri, apakah putri tadi melihat seekor burung putih yang indah yang terbang ke arah kemari dengan sayap yang terluka?
0: Putri itu tiba-tiba terdiam. Isak tangisnya terhenti, nafasnya seperti tersekat.
1: Tidak, aku tidak melihatnya.
0: Jawab putri itu sambil sesekali mengusap air matanya. Hatinya bertambah gelisah ketika laki-laki itu menatapnya.
1: Putri, di manakah rumahmu?
0: Tanya laki-laki itu lagi.
1: Aku tidak punya rumah. Aku hidup sebatang kara. Aku hidup berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain.
0: Oh, kalau begitu, maukah putri untuk beberapa hari tinggal di rumahku di desa? Aku akan merawat putri supaya luka di tangan putri segera sembuh. Maukah putri?

0: Demikianlah, putri yang cantik itu akhirnya tinggal di desa laki-laki sebatang kara itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nasib berbicara lain. Putri yang cantik itu akhirnya tidak pernah meninggalkan dusun laki-laki itu. Nasib sebatang kara telah mempertemukan laki-laki dan putri yang cantik itu dan menjadikan mereka suami istri. Selama bertahun-tahun mereka telah menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Laki-laki sebatang kara itu telah berubah menjadi suami yang sangat mencintai istrinya. Putri cantik sebatang kara itu pun juga telah berubah menjadi istri yang begitu setia. Ia selalu tinggal di rumah memasakkan masakan yang enak untuk suaminya. Pada suatu hari, seperti biasanya suami pergi keluar rumah untuk memancing.
1: Ah, istriku, janganlah engkau pergi kemana-mana ya. Aku akan pergi mencari ikan sebentar.
0: Memang istrinya tidak pernah pergi kemana-mana. Kalaupun ia pergi keluar, selalu itu atas sepengetahuan suaminya. Tetapi berbeda kali ini. Si istri ini melihat suaminya pergi sampai tidak kelihatan lagi. Dan ia mulai berkata dalam hatinya,
1: "Ah, aku bisa pergi sekarang."
0: Maka tanpa sepengetahuan suaminya, si istri mulai pergi meninggalkan rumah, memasuki hutan, mendaki bukit Baruni yang angker itu, dan masuk ke sebuah gua. Tidak seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan di sana. Tiba ketika suami pulang membawa banyak ikan dari hasil memancing.
2: "Istriku, istriku, aku pulang membawa banyak ikan nih. Ayo cepat, ambillah dan masaklah ikan-ikan ini untuk makan malam ini."
0: Tetapi ia heran, tidak ada suara yang menyaut dari dalam rumah. Suami merasakan keanehan. Ia segera mencari-cari istrinya di dalam rumah, tetapi tidak ia temukan. Ah, tidak seperti biasanya, istrinya pergi tanpa izin darinya. Ia pun menjadi sangat cemas.
1: Aduh, jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang buruk dengan istriku.
2: Ah, istriku, istriku, kemana kau?
0: Suami itu pun akhirnya hanya bisa menunggu dan menunggu dengan cemas, tanpa ia tahu kemana istrinya pergi. Kecemasan itu akhirnya sirna ketika sosok istrinya muncul dari balik pohon-pohon besar di depan rumahnya. Tetapi si suami semakin merasa aneh ketika melihat istrinya pulang dengan wajah yang berseri-seri dan membawa sebuah benda berwarna putih.
1: Ah, kau dari mana saja istriku? Aku sangat cemas mencarimu. Tidak seperti biasanya kamu pergi tanpa izin dariku.
0: Si istri tidak menjawab satu patah kata pun. Ia hanya tersenyum saja seolah sedang merahasiakan sesuatu. Suami itu pun semakin bertanya-tanya.
1: Ah, barang apa itu yang kamu bawa?
0: Ini sarang putih suamiku. Indah bukan?
1: Tapi dari mana kau dapatkan sarang burung itu istriku?
0: Kembali istrinya hanya tersenyum dan tidak menjawab satu patah kata pun. Hati si suami semakin gusar. Ia tiba-tiba teringat lagi pada burung putih indah yang pernah ia lihat di Bukit Baruni.
1: Ah, mungkinkah ini sarang burung putih yang indah itu ya? Yang pernah aku lihat Di hari pertama ketika aku berjumpa dengan istriku.
0: Begitu pikir si suami dalam hatinya. Tetapi segera ia mengalihkan pikiran itu. Ia mulai merasa sedikit marah karena istrinya tetap merahasiakan sesuatu darinya. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang kembali. Ketika suaminya pergi, si istri pergi lagi ke gua di atas bukit. Saat pulang, ia kembali membawa sarang burung putih yang indah. Dan lagi-lagi si istri tidak pernah memberitahu suaminya kemana ia pergi dan di mana ia mendapatkan sarang burung putih itu. Si suami mulai tidak bisa menahan rasa marah. Ia sungguh-sungguh merasa istrinya telah merahasiakan sesuatu darinya. Maka keesokan harinya, suami itu tidak pergi berburu, tetapi pergi ke atas bukit. Tetapi ia tidak menemukan sarang burung yang tiap hari dibawa oleh istrinya. Karena rasa marah yang tak tertahankan, malam hari si suami memarahi istrinya. Kita sudah lama menjadi suami istri. Selama ini kita hidup dalam damai dan tidak pernah bertengkar. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Mengapa engkau tetap merahasiakan sesuatu dariku? Padahal banyak hal lebih penting dari ini tidak pernah kau rahasiakan kepadaku. Aku memang tidak pernah merahasiakan apapun kepadamu. Tetapi untuk yang satu ini, maafkanlah aku, karena aku tidak bisa menjelaskan kepadamu. Jika kau ketahui hal ini, aku takut perjodohan kita akan berakhir sampai di sini. Aku takut kita akan berpisah suamiku. Aku takut malapetaka akan memisahkan kita. Mendengar jawaban istrinya, si suami justru semakin marah. Ia tidak percaya pada istrinya. Keesokan harinya, ia pergi lagi ke atas bukit. Dan sampailah dia di atas bukit baru. Di sana, ia melihat sebuah gua. Dari dalam gua itu, ia melihat banyak burung beterbangan keluar dan menghilang. Ya, burung yang indah itu. Ia kemudian ingat hari di mana ia pertama kali berjumpa dengan istrinya. Ah, inilah burung indah yang pernah aku lihat dahulu. Ah, pasti dari sinilah istriku mendapatkan sarang-sarang burung itu. Segera laki-laki itu masuk ke dalam gua. Dan begitu terpesona ia demi melihat apa yang terbentang di atas gua. Ah, luar biasa, indah sekali. Tidak salah lagi, inilah sarang-sarang burung yang sering diambil oleh istriku. Ah, iya, pasti, pasti dari sini. Ah, tetapi mengapa istriku harus merahasiakannya ya? Suami itu mulai berpikir tentang apa yang dirahasiakan oleh istrinya. Ia mencoba menghubungkannya dengan sarang-sarang burung yang ia lihat sekarang ini. Tetapi ia tetap tidak menemukan jawabannya. Ah, sudahlah, aku tidak perlu marah lagi pada istriku. Lebih baik sarang-sarang burung ini aku ambil saja untuk memberi kejutan pada istriku. Sebagai permintaan maafku karena aku telah curiga padanya. Dengan perasaan gembira, si suami mengambil sarang burung putih yang indah itu sebanyak-banyaknya. Setelah mendapatkannya, ia pun bergegas pulang ke rumah. Insan edukasi, kira-kira apa yang terjadi? Ketika si suami pulang, membawa sarang-sarang burung yang indah itu dan menunjukkannya kepada istrinya. Apakah sang istri merasa bahagia? Sungguh menyedihkan. Istrinya justru menangis.
1: istrinya tidak bahagia sama sekali. Dengan terbata-bata, ia berkata kepada suaminya,
3: "Sudah kukatakan kepadamu, Kanda, kamu tidak boleh pergi ke gua itu. Apalagi mengambil sarang-sarang burung itu. Itulah pantangan bagi kita, Kanda. Sekarang, karena kekerasan hati, kita terpaksa berpisah, Kanda. Aku harus kembali ke asalku, Kanda."
1: Setelah mengatakan hal itu, tubuh si istri pelan-pelan terangkat ke atas. Si suami mulai menyadari akibat dari perbuatannya. Ia pun menangis sambil berlari berusaha mengejar tubuh istrinya yang semakin lama makin tinggi dan membubung makin tinggi kian tinggi.
3: "Istriku, istriku, maafkan aku, istriku. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku. Kumohon, istriku. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku."
1: Si suami mengejar tubuh istrinya yang terbang melayang, terus melayang sampai ke Bukit Baruni. Sampailah ia ke gua, tempat ia mengambil sarang-sarang burung putih itu. Ia melihat tubuh istrinya masuk ke dalam gua dan ditelan oleh mulut gua yang pelan-pelan mulai menutup. Tubuh istrinya pun hilang tanpa bekas. Tinggallah si suami seorang diri, menangis, menyesali apa yang telah ia perbuat.
3: "Istriku, mengapa kau tinggalkan aku, istriku?

0: Setelah semua kejadian itu, si suami hidup sendiri dalam kepedihan dan kesedihan. Ia baru menyadari bahwa istrinya yang sangat ia cintai itu adalah jelmaan dari burung putih yang dulu terkena oleh mata panahnya. Sekarang istrinya telah kembali ke asalnya karena kesalahan yang telah ia buat sendiri. Setiap hari, ia hanya berjalan mundar-mandir di depan gua yang telah menelan tubuh istrinya. Ia terus berharap gua itu terbuka dan ia kembali bisa berjumpa dengan istrinya yang sangat dirinduinya. Tetapi itu semua hanyalah harapan kosong yang membuat hatinya makin lama makin lelah. Sampai suatu saat ia akhirnya tertidur di depan gua karena tak lagi mampu menanggung kelelahannya. Dalam tidurnya itu, ia bermimpi bertemu dengan istrinya.
1: "Suamiku, jika kamu ingin bertemu denganku, pergilah ke utara, ke tanah Kayan. Di sana, kamu akan menemukan sebuah seruling. Saat purnama tiba, tiuplah seruling itu. Saat itulah juga, kita akan bertemu untuk melepas rindu, suamiku."
0: Keesokan harinya, suami yang malang itu pergi ke arah utara sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya. Sampai di tanah Kayan, ternyata tidak mudah mendapatkan seruling itu. Karena seruling itu ternyata milik seorang pertapa. Maka datanglah ia kepada pertapa itu untuk dengan rendah hati meminta seruling yang pertapa miliki.
2: "Kamu tidak bisa mendapatkan seruling ini, Nat."
0: Demikian kata pertapa itu.
3: Tapi pertapa yang baik, aku sangat membutuhkan seruling itu. Ayolah, katakanlah apa yang harus kuperbuat agar engkau bersedia memberikan seruling itu kepadaku."
2: "Seorang yang ingin memiliki seruling ini, dia haruslah orang yang bersih hatinya dari segala nafsu angkara murka."
0: Begitu kata pertapa itu.
3: "Kalau begitu pertapa yang baik, ajarilah aku agar hatiku bisa bersih dari angkara murka."
2: "Kamu harus bertapa, Nak. Kamu harus bertapa sampai hatimu menjadi bersih."
0: Seperti sebuah perjalanan panjang, suami yang malang itu pun mulai bertapa hingga berbulan-bulan lamanya. Dan ketika hatinya menjadi bersih, pertapa itu pun memberikan seruling itu kepada si suami. Dan akhirnya pertemuan suami dan istri yang sudah lama saling merindukan itu pun segera terjadi. Setiap malam purnama, di gua sarang burung Palas Baruni, terlihat pemandangan seorang laki-laki sedang meniup seruling dengan lagu nan syahdu. Dan tak lama kemudian, muncullah wajah cantik istrinya di permukaan bulan purnama.
1: insan edukasi, menarik bukan ceritanya? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya, kita harus hormat kepada alam. Ya, jadi jangan pernah merusak hukum alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan, apalagi hanya demi kepentingan pribadi.

Insan Edukasi, sampai di sini dulu cerita Paman Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara dan waktu yang sama. Ingat Insan Edukasi, tetaplah rajin belajar, hormati orang tua, sayangi kakak adik dan siapa saja yang kalian jumpai. Sampai jumpa!

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun. Sugeng papanggian kalian kula Ayu L ingkang badhe lumarap atur nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika kados pun dipawartos panjenengan sami dinten setu keporo malam minggu sampun mlebet dinten ingkang kaping 6 wonten Suryo Juni Warso 2016. Mugi ingkang dados donga ugi pangajab kula katur panjenengan sami. Mugi panjenengan tansah ginanjar kasarasan, rahayu kabagjan dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Tumugi paripurnanipun adicara kirang langkung tabuh songo dalu. Kula badhe ngaturaken rencaning gending-gending Jawi ingkang kapiyarsa katur panjenengan sami. Mugi dados panglipur panggalih panjenengan. Wonten ing dalu menika kula badhe ngrencangi panjenengan sedaya kanthi ngaturaken gending-gending Jawi inggih menika nguri-uri kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Sawijining adicara ingkang kula aturaken samangke mugi dados panglipur panggalih panjenengan sami. Mbok bilih dalu menika panjenengan nembe kurang sekeca ing penggalih, nembe kirang sekeca ing raga, mugi kagantos kanthi kasarasan kanthi kabagjan ingkang tanpa upami mekaten nggih. Nggih para sutresna kagung mewa putri ingkang tansah caketing mana kadang kinase wonten pundi papan. Sumangga nyawiji kalian kula panjenengan kalian keluarga kalian kadang ing pundi papan utawi pasangan panjenengan amargi dalu menika kula badhe kebak swasana ayem. Kula badhe ngaturaken swasana ingkang ayem guyub ugi kebak pangeling-eling lumantar alunan gending papan utawi pasangan panjenengan amargi dalu menika kula badhe kebak swasana ayem. Kula badhe ngaturaken swasana ingkang ayem guyub

Ring, anggen kula matur kalian panjenengan sami mekaten. Semoga Pak Bileh panjenengan badhe atur uluk salam katur sinten kemawon, badhe ngudharaos pikanto anawong cekap cekak aos kemawon, badhe ngaturaken cariyos babagan jagating lelembut tansah kulantu-antu mangke kula aturaken ugi kalian panjenengan. Boten kata lumpen unggal malam minggu kula ngaturaken rencening gending-gending Jawi samangking kang kaseling cariyos jagating lelembut mekaten kanthi pangajab menika saged dados panglipur tansah panjenengan antu-antu unggal malam minggunipun nggih. Nggih, kalau wau Mas Sigit ingkang sampun nebak ketawang Ibu Pertiwi kasinggihan. Ketawang Ibu Pertiwi ingkang karun cekinarto sabdo kados padatan minangka gending pangiring angin kula matur kalian panjenengan sami. Samangke menika badhe kalajeng gending Bambang Cakil padatan Subokastowo ayak-ayakan alas-alasan selepekan sampak selindru songo samake kalajeng gending Lintang Karainan katur panjenengan saming kang tansah setya nyawiji kalian kulo Ayu L wonten giaran keloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Onje saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ngaturaken sugeng dalu, sugeng layang-layang, sugeng menapa kemawon, salam budaya, lestari budayaku sumangga.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Panjenengan tak sesakit melacengaken

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang jiwae, tapi rungono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Matur nuwun katur para sutresna kagem wah putri ingkang tansah caketing mana ingkang tansah satya nyawiji kalian kula Ayu El wonten kiaran kloningan nyameleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika kula badhe ngaturaken setunggaling carios jagating lelembut ingkang badhe ngaturaken lalampahan pesugihan kandang bubra. Nggih. Semoga ingkang remen kalian carios-carios jagating lelembut ingkang kula aturaken melalui 103,5 gangsal Magelang FM. Semoga pun katosaken kanti santai ngoten nggih.

banter. Nalika esok teko, warga desa nemokake omahe Karto wis ambruk kaya reruntuhan kandang lawas. Karto dhewe ora ketemu. Ana sing ngomong dheweke digawa penghuni kandang bubrah. Ana uga sing percaya nyawane dadi tumbal kanggo pesugihan sing dilanggar. Nganti saiki, reruntuhane kandang bubrah isih ana ing tengah alas. Yen wengi Jumat Kliwon, kandang keprung swara sapi, swara sapi ngeru lan swara wong guyu saka peteng. Warga desa percaya iku sarane para penghuni kandang bubrah sing isih ngenteni wong-wong serakah sing kepengin sugih kanthi cara cepet. Nggih. Cekak aos nggih ingkang kula ngaturaken lelampahan pesugihan kandang bubrah. Intine menapa ingkang dipun napa nggih ingkang dipun yang didapatkan dari sesuatu yang tidak baik, dari keserakahan, ini akan menimpa pada diri kita sendiri. Menapa nggih menawi kasebat menika kabeh kuwi ya ana wewalese ngono. Muga-muga kula ki panjenengan sami tansah pinaringan iman ingkang

Nggih, ketawang Ibu Pertiwi kados padatan minangka gending pangiring angin kula matur kalian panjenengan. Sang mangke menika badhe kalajengaken lagon prawon saking karawitan Condong Raos ugi ricik-ricik Banyumasan. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu El ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken salam budaya lestari budaya.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tansah setya nyawiji kalian kulo wonten giaran kulo ningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika kula badhe pinanggihan kalian Mas Rian nggih. Sugeng dalu kula Mas Rian badhe ngersakaken gending lagun Kendang Semarang. Katur kangge sedaya pamidhanget kelaningan nyamleng. Nggih Mas Rian kedhikipun kula wau sampun kula aturaken nggih Mas Rian nggih. Ugi sugeng dalu katur Bapak Yalda Boyolali, sugeng dalu katur Kakung Bapakipun Mbak Ayu Tiaso ingkang lenggah wonten Payaman menika. Kakung aduh kok Kakung Dargo mekaten nggih. Wonten Payaman sugeng dalu mugi tansah pinaringan bekas kasarasan, berkah melimpah barokah, rezeki turatura sumrambah putra wayah mekaten. Gending salajengipun ingkang badhe kula aturaken nggih menika gending gugur gunung. Gending gugur gunung menika gending ingkang suraosipun ngaturaken babagan napa nggih kerja bakti nyengkuyung sengkuyung bantu membantu mekaten nggih. Kula aturaken katur panjenengan ingkang tansah setya nyawiji kaliyan kula mbok bilih dalu menika nembe menikmati malam Minggu nggih. Ugi samangke kula aturaken kodhok ngorek ketawang laras moyo wonten srepek durma palaran gambo palaran durma pelok barang. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana kula ayu el ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya lestari budayaku sumangga.

Para sutresna kagumi putri ingkang tansah caketi manakaten kinasih wonten pundi papan kegandengan gending ingkang samangke badhe kula teraken lumayan radi panjang mekaten durasinipun wekdalipun. Kula badhe ngaturaken gending serepek mataran palaran pangkur palaran dandang kula ugi golek lambang sari menika ingkang badhe mungkasi ati cara kula dengan nyamleng ing dalu menika. Matur nuwun kawi kadosan panjeneng sami, tabusong samangke panjenengan saged midhangetaken ketoprak Mataram saking RRI Yogyakarta ingkang badhe ngaturaken lalampahan layung Wilwatika seri ingkang kaping 29. Kanthi purnanipun ketoprak giaran ketoprak Mataram saking RRI Ngayogyakarta, kula ayu badhe pamit undur diri saking ngarsa panjenengan sami. Matur nuwun kawigatosan panjenengan. Pungkasanipun atur salam kekadengan salawase linambaran ulat ingkang padang. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sami rahayu rahayu rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Kresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 29. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek asmaraman Esku Pinghu. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: ko tuminta ku, Nyai. Aku dosa gede banget marang kowe. Lajeng ponang bayi kados pundi kisana? Sampeyan tulungi pun ponang bayi wonten pundi?
1: Pak, bayi menika tasih wilujeng.
0: Tasih sugeng.
1: Nggih, bayi niku pun kula openi. Sakniki pun kula titipke tangga sing teng riki niki. Bayi niku anak kula, Pak.
0: Putra panjenengan.
1: Nggih.
0: Aduh. Kisah nak Nur Seto. Kula panjenengan pejahi nderek sampun rening sampun kelajeng tumindak kula. Awon lepat badhe nyikara dateng anak panjenengan. Tambah sengsaranipun anak panjenengan.
1: Pun pun
2: sabar.
0: Nuwun sewu sedaya menika namung dawuhipun Kidembung Mahapati boten kajeng kula piyambak.
2: Nggih nggih nggih. Sakniki kula pun dong kali sing panjenengan atur ki sedaya.
0: Nggih.
2: Sampeyan niku dititipi bayi. Lah kok malah sampeyan diancam pati uripe niku pripun?
0: Mbok pilih menika menawi kadenangan kisah nak Nur Seto menika kula ra sampun dipun tulungi dening kisah nak Nur Seto.
2: Nur Seto,
1: piye Kakang?
2: Perkara iki aku ra trimo banget. Mergo sing nyikara anakmu kuwi utusan saka Majapahit, ya utusane sapa mau Mahapati.
1: Demung Mahapati.
2: Demung Mahapati. Nek ngono anakmu kuwi pancen sengaja diancam pati uripe karo Demung Mahapati. Nur Seto, kowe ora perlu semelang. Saiki aku tak ning Majapahit, tak tantange Demung Mahapati.
1: Loh, mengko dhisik
2: tak kerwarke.
1: Aja. Ojo Kakang, mengko dhisik Kakang Supala. Ojo.
2: Ono apa kowe semelang kuwatir yen aku mengku bakal dadi banten. Ngono.
1: Ya kejaba kuwatir ning kowe iki aja kesusu grusa-grusu kaya ngono. Ki Demung Mahapati kuwi Narapraja Majapahit kuwi cinaket ana ngarsa dalem Sang Prabu.

Kadang Global, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.
2: Shalom, shalom. Selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Pada saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, firman-Mu adalah penghiburan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan, kami rindu mendengar suaramu yang menguatkan dan menuntun langkah hidup kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi dan memimpin setiap perkataan yang disampaikan sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat pendengar yang mendengarkan renungan ini. Biarlah melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan, hati kami dihiburkan, dan hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Indahnya Kasih Tuhan yang dibawakan oleh LD Victor. Selamat mendengarkan.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang luar biasa. Mereka tidak memiliki gedung yang megah, tidak memiliki teknologi yang canggih, atau fasilitas yang lengkap. Namun mereka memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan kasih kepada Tuhan. Jemaat mula-mula bukan hanya dikenal karena ibadahnya, tetapi karena cara hidup mereka sehari-hari. Kehidupan mereka menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia. Orang-orang melihat kasih, melihat persatuan, dan melihat kerendahan hati dan kuasa Tuhan bekerja di tengah mereka. Hari ini kita belajar bagaimana sebenarnya cara hidup jemaat mula-mula, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang. Yang pertama yang perlu kita pelajari, jemaat mula-mula hidup dalam ketekunan firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salah satu kekuatan terbesar jemaat mula-mula bukan terletak pada jumlah mereka, bukan juga pada fasilitas mereka, bahkan bukan pada kenyamanan hidup mereka, melainkan pada kesungguhan mereka hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Setelah peristiwa Pentakosta terjadi dan ribuan orang bertobat, Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka sibuk membangun kebesaran diri atau mencari popularitas rohani, tetapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, sejak awal gereja berdiri, kehidupan jemaat dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mereka sadar bahwa pengalaman rohani tanpa dasar firman Tuhan akan menghasilkan iman yang dangkal, akan menghasilkan emosi sesaat, dan kehidupan yang mudah goyah ketika badai datang. Karena itu, mereka tidak hanya mengejar mukjizat, mereka tidak hanya mencari suasana ibadah yang menyentuh hati, tetapi mereka sungguh-sungguh mau mengenal kehendak Tuhan melalui pengajaran yang benar. Pengajaran rasul-rasul pada waktu itu berpusat kepada Kristus, tentang kehidupan Kristus, salib, tentang kebangkitan Kristus, keselamatan oleh kasih karunia, pertobatan, dan hidup kudus, serta pengharapan akan kerajaan Allah. Jemaat mula-mula memahami bahwa menjadi pengikut Kristus berarti hidup yang harus atau terus dibentuk oleh kebenaran. Mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pelengkap hidup, tetapi menjadikan firman Tuhan sebagai pusat hidup. Nah, inilah sebabnya gereja mula-mula memiliki kekuatan rohani yang luar biasa, meskipun mereka hidup di tengah ancaman
di tengah tekanan dan juga penganiayaan. Inilah sebabnya gereja mula-mula memiliki kekuatan rohani yang luar biasa meskipun mereka hidup di tengah ancaman, tekanan, dan juga penganiayaan. Mereka dapat kehilangan harta, mereka bisa saja ditolak masyarakat, bahkan menghadapi kematian, tetapi mereka tidak kehilangan iman karena hidup mereka berakar kuat di dalam firman Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bukan sekedar kumpulan tulisan kuno atau kata-kata penghiburan semata. Firman Tuhan adalah pernyataan Allah sendiri kepada manusia. Ketika seseorang membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, sesungguhnya ia sedang mendengar suara Tuhan yang bekerja membentuk hidupnya. Karena itu, Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan bukan hanya memberi informasi, tetapi membawa transformasi. Firman Tuhan menyingkapkan dosa yang tersembunyi, menghancurkan kesombongan manusia, memperbaiki karakter, dan membawa manusia semakin serupa dengan Kristus. Di zaman sekarang ini, justru banyak orang Kristen yang mulai kehilangan rasa lapar akan firman Tuhan. Banyak orang lebih rajin membuka media sosial daripada membuka Alkitab. Pikiran manusia setiap hari dipenuhi informasi, hiburan, berita, opini, dan berbagai suara dunia. Tetapi sangat sedikit waktu diberikan untuk mendengar suara Tuhan. Akibatnya, banyak orang percaya hidup dalam kebingungan rohani. Sedikit masalah langsung panik, sedikit tekanan langsung kecewa kepada Tuhan, sedikit penderitaan langsung kehilangan iman. Mengapa ini bisa terjadi? Karena hidup tidak dibangun di atas firman Tuhan, tetapi di atas perasaan semata. Padahal perasaan manusia dapat berubah-ubah, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini dunia menawarkan banyak kebenaran versi manusia. Dunia berkata bahwa manusia bebas menentukan standar hidupnya sendiri. Dunia mengajarkan bahwa dosa adalah hal biasa. Dunia mempromosikan gaya hidup yang memuaskan diri sendiri. Dan perlahan banyak orang percaya mulai menyesuaikan diri dengan pola dunia. Bahkan ada saja orang yang lebih percaya motivasi dunia daripada firman Tuhan. Mereka mencari kenyamanan tanpa pertobatan, ingin berkat tanpa ketaatan, ingin dipulihkan tanpa mau meninggalkan dosa. Tetapi jemaat mula-mula menunjukkan bahwa kehidupan yang benar dimulai dari ketundukan kepada firman Tuhan, bukan kepada keinginan manusia. Firman Tuhan seringkali memang tidak nyaman bagi daging manusia, karena firman itu menegur, mengoreksi, dan membongkar dosa kita. Ketika seseorang hidup dalam kepahitan, firman mengajarkan pengampunan. Ketika seseorang hidup dalam kesombongan, firman mengajarkan kerendahan hati. Ketika manusia ingin hidup menuruti hawa nafsu, firman memanggil kepada kekudusan. Inilah sebabnya tidak semua orang mau hidup dalam firman Tuhan. Sebab hidup dalam firman berarti rela dibentuk oleh Tuhan. Jemaat mula-mula rela mengalami proses itu. Mereka tidak hanya mendengar firman untuk menambah pengetahuan, tetapi mereka membiarkan firman menguasai kehidupan mereka. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, gereja hari ini menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi akar masalahnya tetap sama. Banyak orang ingin menjadi Kristen tanpa sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Ada yang aktif melayani tetapi tidak punya kehidupan doa dan pembacaan Alkitab. Ada yang rajin ke gereja tetapi pikirannya masih dipenuhi iri hati, kebencian, dan dosa tersembunyi. Ada yang terlihat rohani di depan orang lain tetapi rapuh ketika menghadapi masalah. Artinya tidak memiliki dasar yang kuat. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 24,
bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman adalah seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah itu tetap berdiri karena dasarnya kokoh. Tuhan tidak berkata badai tidak akan datang, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa hidup yang dibangun di atas firman tidak akan hancur oleh badai. Kita hidup di zaman yang penuh badai. Badai ekonomi, badai moral, badai keluarga, badai kecemasan, badai informasi palsu, dan badai dosa yang semakin dianggap normal. Anak-anak muda dibombardir oleh konten yang merusak pikiran. Keluarga-keluarga mulai kehilangan mesbah doa. Hubungan manusia semakin dingin, dan banyak orang mengalami kekosongan jiwa walaupun secara materi terlihat cukup. Dalam keadaan seperti ini, gereja tidak cukup hanya memberikan hiburan rohani. Gereja harus kembali kepada firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang mampu menjaga hati manusia tetap hidup benar di tengah dunia yang gelap. Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Artinya, kekuatan untuk hidup kudus bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari firman Tuhan yang tinggal dalam hati. Ketika firman memenuhi hati seseorang, maka cara berpikirnya berubah, perkataannya berubah, cara memperlakukan orang lain juga berubah. Bahkan keputusan-keputusan hidupnya pun berubah. Firman Tuhanlah yang membentuk manusia dari dalam, bukan hanya memperbaiki penampilan luar. Karena itu sahabat, cara memperlakukan orang lain juga berubah. Bahkan keputusan-keputusan hidupnya pun berubah. Firman Tuhanlah yang membentuk manusia dari dalam, bukan hanya memperbaiki

membayar harga. Inilah kekristenan yang sejati, bukan hanya mengetahui ayat, tetapi hidup di dalam kebenaran ayat itu. Dunia hari ini tidak terlalu membutuhkan orang Kristen yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi dunia membutuhkan orang percaya yang hidupnya mencerminkan Kristus. Tuhan rindu agar kita kembali memiliki cinta kepada firman Tuhan, bukan membaca Alkitab hanya saat ada masalah, bukan mendengar khotbah hanya sebagai rutinitas mingguan, tetapi sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai nafas hidup setiap hari. Sebab orang yang hidup di dalam firman akan memiliki hati yang kuat ketika dunia berubah, tetap memiliki damai sejahtera ketika keadaan sulit, tetap memiliki pengharapan ketika banyak orang menyerah, dan tetap berjalan dalam terang ketika dunia semakin gelap. Dan seperti jemaat mula-mula, gereja yang dibangun di atas firman Tuhan akan menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang dewasa, dan dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Segenggam Debu yang dibawakan oleh Putri Siagian.

Dan yang kedua yang perlu kita pelajari adalah jemaat mula-mula hidup dalam persekutuan yang sehat dan penuh kasih. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Alkitab menjelaskan bahwa jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, hal berikutnya yang langsung disebutkan adalah bahwa mereka juga hidup dalam persekutuan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen tidak pernah dirancang Tuhan untuk dijalani sendirian. Iman bukan hanya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga hubungan yang hidup dengan sesama tubuh Kristus. Jemaat mula-mula memahami bahwa pertumbuhan rohani tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman. Mereka bukan kumpulan orang yang hanya datang beribadah lalu pulang tanpa mengenal satu sama lain. Tetapi mereka hidup sebagai keluarga rohani yang saling mengasihi, saling menopang, dan saling membangun. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia yang berarti hubungan yang dalam, saling berbagi hidup, saling terikat dalam kasih Kristus, dan memiliki kepedulian yang nyata satu terhadap yang lain. Jadi persekutuan jemaat mula-mula bukan sekedar berkumpul secara fisik, melainkan kehidupan bersama yang dipersatukan oleh kasih Tuhan. Mereka makan bersama, berdoa bersama, menangis bersama, dan saling menguatkan dalam setiap pergumulan hidup. Ketika ada yang lemah, yang lain menopang. Ketika ada yang menderita, yang lain hadir untuk menghibur. Ketika ada yang kekurangan, yang lain rela membantu. Mereka sungguh-sungguh hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Inilah yang membuat gereja mula-mula memiliki kesaksian yang begitu kuat di tengah dunia. Dunia Romawi pada waktu itu penuh dengan ketidakadilan, perbedaan kelas sosial, penindasan, dan kehidupan yang keras. Tetapi di tengah dunia yang seperti itu, hadir komunitas orang percaya yang hidup dalam kasih dan persaudaraan yang nyata. Di dalam jemaat mula-mula, orang kaya dan miskin duduk bersama. Budak dan orang merdeka diperlakukan sebagai saudara. Dan semua dipersatukan bukan karena status duniawi, tetapi karena darah Kristus. Salib Kristus meruntuhkan tembok pemisah di antara mereka. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan hanya gedung, bukan sekedar organisasi, dan bukan hanya tempat kegiatan keagamaan. Gereja adalah tubuh Kristus, tempat orang-orang percaya dipanggil untuk hidup saling mengasihi. Sayangnya, di zaman sekarang banyak orang mulai kehilangan makna persekutuan yang sejati. Ada orang yang rajin hadir di gereja, tetapi hidupnya tetap tertutup. Ada yang datang beribadah setiap minggu, tetapi tidak pernah benar-benar membangun hubungan rohani dengan sesama. Bahkan ada yang merasa tidak membutuhkan komunitas rohani dan berkata, "Yang penting saya percaya kepada Tuhan." Padahal Alkitab menunjukkan bahwa iman yang sehat selalu bertumbuh di dalam persekutuan. Iblis tahu bahwa orang percaya yang berjalan sendirian lebih mudah dilemahkan. Karena itu, salah satu strategi terbesar musuh adalah membuat manusia hidup terisolasi. Hari ini teknologi semakin maju, media sosial semakin ramai, komunikasi semakin cepat. Tetapi ironisnya, banyak orang semakin kesepian. Banyak orang memiliki ribuan teman di dunia maya, tetapi tidak memiliki tempat untuk berbagi pergumulan hidup yang sebenarnya. Banyak orang tersenyum di depan layar, tetapi menangis sendirian di dalam kamar. Dunia modern membuat manusia semakin sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga hubungan antar manusia menjadi dangkal dan dingin. Akibatnya, banyak orang percaya mulai kehilangan kepekaan terhadap sesama. Orang lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih cepat mengkritik daripada mendoakan, dan lebih mudah menjaga jarak daripada merangkul. Bahkan, kadang-kadang gereja bisa dipenuhi orang yang datang beribadah, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup sebagai keluarga rohani. Jemaat mula-mula tidak demikian. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan satu sama lain
untuk tetap kuat dalam iman. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, sebab kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya hidup dalam persekutuan. Dalam perjalanan iman, ada masa ketika seseorang kuat, tetapi ada juga masa ketika seseorang lemah dan membutuhkan dukungan saudara seiman. Tidak ada manusia yang selalu kuat setiap waktu. Bahkan Nabi Elia pernah mengalami kelelahan rohani dan kehilangan semangat hidup. Karena itu, Tuhan memberikan komunitas rohani agar orang percaya dapat saling menopang. Persekutuan yang sehat juga menjadi tempat pertumbuhan karakter. Dalam persekutuan, kita belajar rendah hati, belajar mengampuni, belajar mengendalikan ego, belajar sabar menghadapi perbedaan, dan belajar mengasihi orang lain dengan tulus. Banyak orang berkata ingin bertumbuh rohani, tetapi tidak mau hidup bersama orang lain karena takut disakiti atau takut kecewa. Padahal justru melalui relasi dengan sesama, Tuhan membentuk hati kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Memang harus diakui bahwa tidak ada gereja yang sempurna, karena gereja terdiri dari manusia yang masih belajar untuk bertumbuh. Kadang ada perkataan yang melukai, ada sikap yang mengecewakan, atau ada kesalahpahaman yang terjadi. Tetapi jemaat mula-mula mengajarkan bahwa kasih lebih besar daripada ego pribadi. Mereka tidak hidup saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Mereka memahami bahwa persatuan gereja adalah kesaksian yang sangat penting bagi dunia. Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes pasal 17 supaya murid-muridnya menjadi satu. Mengapa? Karena persatuan orang percaya menunjukkan kehadiran kasih Kristus kepada dunia. Sebaliknya, ketika gereja dipenuhi dengan pertengkaran, iri hati, gosip, dan perpecahan, maka kesaksian Injil menjadi lemah. Dunia tidak hanya mendengar apa yang diberitakan gereja, tetapi juga melihat bagaimana gereja hidup. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini, Tuhan memanggil gereja untuk kembali membangun persekutuan yang hidup dan sehat. Gereja bukan tempat untuk mencari siapa yang paling hebat, tetapi tempat untuk saling melayani. Gereja bukan tempat untuk menunjukkan kesempurnaan diri, tetapi tempat di mana orang-orang yang lemah datang kepada Tuhan dan bertumbuh bersama. Kita dipanggil untuk menjadi jemaat yang peduli, yang mau mendengar pergumulan sesama, yang ringan tangan menolong, yang mendoakan satu sama lain, dan yang menghadirkan kasih Kristus secara nyata. Persekutuan sejati tidak berhenti di dalam gedung gereja. Persekutuan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengunjungi yang sakit, membantu yang kesusahan, menguatkan yang putus asa, dan hadir bagi mereka yang sedang bergumul. Dunia hari ini dipenuhi orang-orang yang haus akan kasih yang tulus. Banyak orang hidup dengan luka batin, tekanan hidup, dan rasa kesepian yang dalam. Karena itu, gereja harus menjadi tempat di mana kasih Tuhan dapat dirasakan dengan nyata. Jemaat mula-mula bertumbuh bukan hanya karena khotbah yang kuat, tetapi karena kehidupan mereka yang saling mengasihi. Orang-orang melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan mereka. Mereka melihat kasih yang tidak palsu, perhatian yang tulus, dan persaudaraan yang hidup. Itulah sebabnya gereja mula-mula menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Dan hari ini Tuhan juga memanggil kita untuk membangun persekutuan yang benar, bukan hanya sekedar hadir bersama, tetapi hidup bersama di dalam kasih Kristus. Sebab gereja yang kuat bukan gereja yang dipenuhi banyak kegiatan semata, melainkan gereja yang dipenuhi kasih, kepedulian, dan persatuan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah jemaat mula-mula hidup dalam kasih dan kepedulian yang nyata. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 44-45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling menonjol dari kehidupan jemaat mula-mula adalah kasih mereka yang nyata dan dapat dirasakan. Mereka bukan hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi mereka hidup di dalam kasih itu setiap hari. Kasih mereka bukan sekedar teori rohani, bukan hanya kata-kata yang indah di dalam ibadah, melainkan tindakan nyata yang lahir dari hati yang telah diubahkan oleh Kristus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup seseorang, maka hati yang keras mulai dilembutkan, hati yang egois mulai diubahkan, dan hidup yang sebelumnya hanya berpusat pada diri sendiri mulai belajar memikirkan orang lain. Inilah yang terjadi dalam jemaat mula-mula. Mereka mengalami kasih Kristus dan kasih itu mengalir kepada sesama. Alkitab berkata bahwa mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka dianggap sebagai milik bersama. Ini bukan berarti gereja mula-mula menghapus hak milik pribadi, tetapi menunjukkan bahwa mereka memiliki hati yang tidak terikat pada harta dan memiliki kepedulian yang besar terhadap kebutuhan sesama. Mereka tidak hidup dengan mentalitas, yang penting saya cukup. Tetapi mereka memiliki hati yang rela berbagi demi menolong saudara yang berkekurangan. Ketika ada yang kesusahan, mereka tidak menutup mata. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak pura-pura tidak tahu. Mereka rela berkorban supaya tidak ada saudara seiman yang hidup dalam penderitaan sendirian. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, inilah buah nyata dari Injil. Keselamatan di dalam Kristus bukan hanya mengubah hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengubah hubungan manusia dengan sesama. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan tidak akan hidup dalam keegoisan yang terus-menerus. Sebab kasih Kristus selalu mendorong seseorang untuk peduli terhadap orang lain. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat ini sangat keras menegur kehidupan orang percaya yang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat individualistis. Dunia mengajarkan manusia untuk fokus pada diri sendiri, mengejar kenyamanan pribadi, dan berlomba mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Banyak orang mulai mengukur nilai hidup hanya dari materi, jabatan, dan pencapaian pribadi. Bahkan, hubungan antar manusia pun sering dibangun atas dasar untung-rugi. Jika seseorang dianggap tidak menguntungkan, maka ia ditinggalkan. Jika seseorang tidak bisa memberi manfaat, maka ia diabaikan. Dunia modern perlahan membuat hati manusia menjadi dingin dan kehilangan kepekaan. Kita melihat banyak orang hidup berdampingan tetapi tidak saling peduli. Tetangga bisa tidak mengenal tetangganya sendiri. Banyak orang sibuk dengan telepon genggamnya tetapi tidak sadar ada orang di dekatnya yang sedang terluka. Bahkan dalam kehidupan gereja pun kadang muncul sikap acuh tak acuh. Ada orang datang beribadah dengan senyum di wajahnya, tetapi sebenarnya sedang menanggung beban hidup yang berat dan tidak ada yang peduli untuk bertanya atau mendoakan. Ada yang bergumul dalam ekonomi, sakit penyakit, tekanan keluarga, bahkan depresi, tetapi kadang kita terlalu sibuk dengan program-program sehingga lupa menghadirkan kasih yang nyata. Jemaat mula-mula tidak demikian. Mereka memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Mereka mengerti bahwa iman tanpa kasih adalah kosong. Mereka sadar bahwa mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mengasihi manusia. Yesus sendiri berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya, kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kasih jemaat mula-mula juga lahir dari kesadaran bahwa semua yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Karena itu mereka tidak hidup diperbudak oleh harta. Mereka tahu bahwa berkat Tuhan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain
Inilah yang seringkali hilang dalam kehidupan modern. Banyak orang ingin diberkati Tuhan, tetapi tidak mau jadi berkat. Banyak orang berdoa meminta kelimpahan, tetapi hatinya tertutup bagi penderitaan sesama. Padahal Tuhan memberkati kita, bahkan supaya kita hidup tidak semakin egois. Tetapi supaya melalui hidup kita, melalui berkat Tuhan, ada orang lain yang ditolong dan dikuatkan. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, kasih yang sejati selalu mengandung pengorbanan. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi keputusan untuk peduli dan bertindak. Tuhan Yesus menunjukkan kasih terbesar ketika Ia rela mati di kayu salib bagi manusia berdosa. Kristus tidak hanya berkata bahwa Ia mengasihi dunia, tetapi Ia membuktikannya dengan pengorbanannya. Karena itu, jemaat mula-mula belajar hidup dalam pola kasih yang sama. Mereka rela memberi, rela berbagi, rela menolong, bahkan rela menderita demi sesama. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, kasih juga harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mau mempraktikkan kasih ini dan belajar dari jemaat mula-mula. Karena kita percaya Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang nyata, bukan kasih yang hanya diucapkan dengan bibir, tetapi kasih yang hadir dalam tindakan, dalam pengorbanan, perhatian, dan kepedulian terhadap sesama. Sebab ketika gereja hidup dalam kasih Kristus, dunia akan melihat bahwa Tuhan benar-benar hidup di tengah-tengah umat-Nya. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Kau Yesus Pengharapanku yang dibawakan oleh Gebi Betai.

0: Dan yang keempat, jemaat mula-mula hidup dalam doa dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salah satu rahasia kekuatan jemaat mula-mula adalah kehidupan doa mereka. Gereja mula-mula bukan hanya gereja yang aktif, tetapi gereja yang hidup dekat dengan Tuhan. Mereka memahami bahwa tanpa Tuhan, mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena itu, doa bukan sekedar rutinitas keagamaan bagi mereka, melainkan nafas kehidupan rohani yang menjaga hubungan mereka tetap hidup dengan Allah. Mereka tidak mengandalkan kemampuan manusia, tidak mengandalkan strategi manusia juga atau kekuatan dunia, tetapi mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa. Jika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat bahwa hampir setiap langkah penting gereja mula-mula selalu dimulai dengan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid berkumpul dan bertekun dalam doa. Ketika menghadapi ancaman dan penganiayaan, mereka berdoa. Ketika memilih pelayan Tuhan, mereka berdoa. Ketika ada persoalan dalam pelayanan, mereka mencari Tuhan dalam doa. Doa menjadi fondasi kehidupan mereka, karena mereka sadar bahwa pelayanan tanpa doa hanya akan menjadi aktivitas manusia yang kosong dari kuasa Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, doa adalah pengakuan bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang yang sadar bahwa dirinya terbatas. Sebaliknya, ketika manusia mulai merasa mampu mengatur hidupnya sendiri tanpa Tuhan, biasanya kehidupan doanya mulai hilang. Inilah bahaya terbesar manusia modern, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Teknologi berkembang, ilmu pengetahuan maju, manusia semakin pintar, tetapi banyak orang semakin jauh dari kehidupan doa. Banyak orang lebih cepat mencari solusi di internet daripada mencari wajah Tuhan. Banyak orang lebih percaya kekuatan uang, relasi dan kemampuan diri daripada kuasa doa. Padahal Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan sejati orang percaya bukan terletak pada apa yang dimiliki manusia, tetapi pada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jemaat mula-mula mungkin tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki kedudukan tinggi, bahkan banyak dari mereka hanyalah orang biasa. Tetapi mereka mengguncang dunia karena mereka adalah orang-orang yang hidup dalam doa. Mereka memiliki keberanian yang lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka tetap kuat meskipun ditindas, tetap bersuka cita meskipun mengalami penderitaan, dan tetap setia meskipun menghadapi ancaman kematian. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi tentang membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, hati manusia dibentuk. Dalam doa, manusia belajar tunduk kepada kehendak Allah. Dalam doa, manusia menerima kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Banyak orang datang berdoa hanya ketika menghadapi masalah, tetapi jemaat mula-mula hidup dalam doa setiap waktu karena mereka mengerti bahwa doa adalah kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Akan ada masa ketika doa terasa berat, jawaban Tuhan terasa lama, dan keadaan tampak tidak berubah. Jemaat mula-mula pun mengalami penderitaan, ancaman, dan tekanan yang besar. Tetapi mereka tetap berdoa karena mereka percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika mata manusia belum melihat jawabannya. Doa mengajar manusia untuk hidup dengan iman, bukan hanya berdasarkan keadaan. Di zaman sekarang ini, banyak orang mengalami kecemasan, depresi, ketakutan akan masa depan, tekanan ekonomi, dan pergumulan keluarga. Dunia menawarkan berbagai cara untuk menenangkan hati, tetapi damai sejati hanya datang dari Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, supaya kita tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyampaikan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai itu lahir bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena hati berada dekat dengan Tuhan. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk membangun kembali kehidupan doa yang sungguh-sungguh, bukan doa yang hanya formalitas, tetapi doa yang lahir dari kerinduan mencari Tuhan. Bangun mesbah doa pribadi di rumah. Jadikan doa sebagai kebutuhan setiap hari. Datanglah kepada Tuhan bukan hanya saat membutuhkan pertolongan, tetapi juga untuk bersyukur, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Jemaat mula-mula menjadi gereja yang kuat karena mereka adalah gereja yang berlutut di hadapan Tuhan. Dan gereja hari ini pun hanya akan tetap kuat jika kembali hidup dalam doa dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sebab ketika manusia berlutut di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan kuasanya yang besar. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, biarlah cara hidup jemaat mula-mula ini menjadi teladan bagi kita untuk dapat kita praktikkan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih karena melalui firman Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup seperti jemaat mula-mula, tekun dalam firman, hidup dalam kasih, setia dalam persekutuan, dan tetap berdoa serta menjadi kesaksian bagi dunia. Tuhan, tolonglah kami supaya firman yang sudah kami dengar tidak hanya berhenti di telinga, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkan setiap kami yang sedang lemah, hiburkan yang sedang berbeban berat, dan teguhkan iman kami untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami juga berdoa bagi setiap sahabat pendengar, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan rohani mereka. Biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, Bapak Ibu, para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan penuh hormat. Hari ini kita dipanggil untuk meninggalkan sejenak segala kesibukan, kekhawatiran, dan beban hidup, lalu memusatkan hati kepada Tuhan yang hidup. Karena itu, marilah kita bersama-sama berdiri dalam iman dan sukacita, memuji dan menyembah Tuhan yang telah memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia.

Kita mulai ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara para pendengar Radio Magelang FM. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap keadaan. Karena kasihnya yang besar dan setia, kita dapat menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, marilah kita memujinya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat, Ya Allah, kasihmu besar.

Sekarang terimalah hukum kasih dari Tuhan yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, pada ibadah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berani datang dengan jujur dan terbuka, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Itu mari, dengan keren hati kita menghadap Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kami sering gagal melakukan hukum kasih yang telah Engkau ajarkan. Kami masih muda mengasihi diri sendiri lebih daripada mengasihi sesama. Kami masih menyimpan kemarahan, kekecewaan, dan sikap acuh terhadap orang-orang di sekitar kami. Ampunlah kami ketika kami kurang peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Ampunlah kami ketika perkataan dan tindakan kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Perbaikilah hati kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Mari, kita nyanyikan Kidung Jemaat 467, Tuhanku Bila Hati Kawanku.

Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah seperti yang dinyatakan dalam Injil Lukas 4 ayat 18 dan 19 yang demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan mari berita anugerah ini kita responi dengan kita menyanyikan PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata.

Silakan duduk kembali. Para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama beribadah melalui siaran Radio Magelang FM. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran setiap pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya firman yang disampaikan menjadi penguat bagi yang lemah, penghiburan bagi yang berduka cita, pengharapan bagi yang putus asa, serta tuntunan bagi setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkatilah, berikan hikmat, kuasa, dan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataannya akan keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu dan memberkati banyak orang. Kiranya, melalui siaran ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, bahkan kehidupan umat-Mu, iman mereka semakin diteguhkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini kita baca dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yang demikian firman Tuhan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam

Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untukku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara, para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Firman Tuhan saat ini dengan tema perenungan Lembaga Kristen sebagai piranti pelayanan gereja. Lembaga Kristen sebagai piranti pelayanan gereja. Saudara, ketika kita berbicara tentang gereja, banyak orang langsung membayangkan gedung gereja, membayangkan tentang ibadah minggu, pendeta, majelis, gereja, atau berbagai kegiatan kerohanian. Namun sesungguhnya pelayanan gereja tidak hanya terjadi di dalam tembok gereja saja. Gereja juga dipanggil hadir di tengah dunia, menjawab kebutuhan manusia secara utuh, kebutuhan rohani, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Karena itulah, lahir berbagai lembaga Kristen. Ada sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, panti asuhan, lembaga diakonia, yayasan sosial, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa lembaga Kristen perlu ada? Apa hubungannya dengan misi gereja? Dalam bacaan kita tadi, Matius 25 ayat 31 sampai 46,

memberikan jawaban yang sangat jelas. Dalam bagian ini, Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir. Dan yang menarik, ukuran yang dipakai Yesus bukan seberapa banyak. Seberapa banyak seorang berbicara tentang iman, melainkan bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Dalam bacaan kita tadi, Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan," dan seterusnya. Nah, orang-orang benar itu heran. Dan kemudian mereka bertanya, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, atau telanjang?" Yesus menjawab, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Inilah dasar teologis yang sangat penting. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang menderita, lemah, miskin, tersingkir, sakit, dan membutuhkan pertolongan. Artinya, melayani manusia bukan sekedar kegiatan sosial. Melayani manusia adalah bentuk pelayanan kepada Kristus itu sendiri. Karena itu, gereja tidak hanya boleh berkhotbah tentang kasih, tapi harus menghadirkan kasih itu secara nyata. Dan disinilah lembaga Kristen menjadi alat pelayanan gereja. Sekolah Kristen menjadi tangan gereja yang mendidik. Rumah sakit Kristen menjadi tangan gereja yang menyembuhkan. Panti asuhan menjadi tangan gereja yang mengasihi. Lembaga sosial menjadi tangan gereja yang menolong. Dengan kata lain, lembaga Kristen adalah perpanjangan tangan gereja untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Saudara, seringkali sebuah lembaga terjebak hanya menjadi organisasi. Fokusnya hanya masalah administrasi. Fokusnya hanya laporan, fokusnya hanya ke anggaran, fokusnya mencari keuntungan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah identitas kekristenannya perlahan mulai hilang. Padahal, lembaga Kristen lahir bukan pertama-tama untuk menjadi organisasi yang sukses, melainkan menjadi sarana misi Allah. Gereja dipanggil ikut ambil bagian dalam pekerjaan Allah itu. Dan lembaga Kristen adalah salah satu instrumen untuk menjalankan misi tersebut. Karena itu keberhasilan lembaga Kristen tidak hanya diukur dari jumlah murid, jumlah pasien, jumlah gedung, besar kecilnya aset, tapi juga dari pertanyaan, apakah kasih Kristus nyata di sana? Apakah orang mengalami pemulihan? Apakah keadilan diperjuangkan? Apakah martabat manusia dihargai? Apakah kerajaan Allah semakin dirasakan? Nah, jika semua itu tidak ada, maka lembaga Kristen hanya tinggal nama. Apalagi di zaman sekarang, tantangan semakin berat. Tantangan juga dialami, dirasakan oleh lembaga-lembaga Kristen yang ada di zaman sekarang. Tantangan sekularisme, tantangan individualisme, tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, tantangan dunia digital, dan masih banyak tantangan yang lain. Itu tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga Kristen di zaman modern sekarang ini. Karena itu, gereja dan lembaga harus berjalan bersama. Mengapa harus berjalan bersama? Karena kadang-kadang
muncul pemisahan. Gereja merasa lembaga adalah urusan yayasan. Lembaga merasa gereja tidak perlu ikut campur. Akibatnya apa? Hubungan menjadi renggang. Padahal gereja dan lembaga Kristen, keduanya berasal dari panggilan yang sama. Gereja adalah tubuh Kristus. Lembaga Kristen adalah salah satu alat pelayanan tubuh Kristus. Karena itu, gereja dan lembaga Kristen harus ada kerjasama. Gereja memberikan arah spiritual, lembaga menghadirkan pelayanan secara konkret, secara nyata. Gereja memberitakan Injil, lembaga Kristen mewujudkan Injil dalam tindakan. Gereja berbicara tentang kasih, lembaga Kristen menunjukkan kasih itu secara nyata. Jadi keduanya tidak boleh dipisahkan. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya haruslah berjalan bersama. Bapak Ibu Saudara dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Gereja harus hadir di tengah dunia. Ibadah sejati harus menghasilkan pelayanan yang nyata. Karena itu, keberadaan lembaga Kristen adalah bentuk kesaksian gereja kepada dunia. Dan melalui lembaga Kristen, dunia dapat melihat bahwa kasih Allah itu nyata. Kepedulian Kristus yang hidup melalui lembaga Kristen, dunia melihat keadilan diperjuangkan. Melalui lembaga Kristen, dunia melihat ada pengharapan yang diberikan. Dengan demikian, orang tidak hanya mendengar Injil, tapi mereka juga mengalaminya. Saudara, dalam bacaan kita, Matius 25, mengajarkan kepada kita semua bahwa pelayanan kepada sesama adalah pelayanan kepada Kristus sendiri. Karena itu, lembaga Kristen bukan sekedar organisasi pelengkap gereja. Lembaga Kristen adalah piranti pelayanan gereja, alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kasih-Nya kepada dunia. Di tengah tantangan zaman sekularisasi, individualisme, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi, lembaga Kristen dipanggil tetap setia pada identitasnya sebagai perpanjangan tangan Kristus. Karena itu mari kita terus mendukung lembaga-lembaga Kristen yang ada agar mereka terus dapat menjadi perpanjangan tangan Kristus. Kita doakan sekolah-sekolah Kristen yang ada, rumah sakit yang ada, panti asuhan, yayasan Kristen yang ada, dan lembaga-lembaga kekristenan yang lainnya. Kita dukung dalam doa agar mereka terus tetap dapat bertahan, agar keberadaan mereka terus bisa menghadirkan damai, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Amin. Saat teduh untuk kita semua.

0: saat itu cukup.
1: Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
0: Mari kita naikkan syafaat kita, syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan atas penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kami bersyukur karena Engkau kembali memperkenankan kami bersekutu, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu melalui siaran Radio Magelang FM. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pendengar yang mengikuti ibadah melalui siaran radio ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau menjangkau mereka dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Berkatilah setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi yang setia mengikuti siaran ini. Biarlah sukacita, pengharapan, dan kekuatan dari Tuhan senantiasa memenuhi hati mereka. Kami berdoa bagi kesehatan para pendengar, bagi mereka yang sedang sakit, lemah, atau dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan serta kekuatan yang baru. Bagi yang sehat, peliharalah mereka agar tetap kuat dan mampu menjalin tugas serta tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bagi pekerjaan dan usaha mereka. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha, ladang pencarian, dan pelayanan mereka. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, ketekunan, dan semangat dalam bekerja, sehingga melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan dimuliakan, dan kebutuhan keluarga mereka, kebutuhan pribadi mereka dapat tercukupi. Kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, para generasi muda ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka yang sedang menempuh pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Berikan kesehatan, kecerdasan, semangat belajar, dan karakter yang takut akan Tuhan. Mampukan mereka menjadi generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi pimpinan, penyiar, kru, dan seluruh karyawan Radio Magelang FM. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, dan semangat yang baru setiap hari. Dan pakailah Radio Magelang FM ini sebagai sarana yang membawa kabar baik, penghiburan, pendidikan, dan nilai-nilai yang membangun kehidupan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh lembaga-lembaga Kristen yang melayani di tengah gereja dan masyarakat. Berkatilah yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit, balai pengobatan, panti asuhan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, serta berbagai lembaga yang ada yang menjadi alat pelayanan kasih-Mu di tengah dunia ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin, pengurus, karyawan, guru, tenaga kesehatan, para pelayan yang bekerja di dalamnya. Mampukan mereka tetap setia pada panggilan pelayanan, menjaga integritas serta menjadi saksi Kristus yang membawa terang, pengharapan, dan kasih bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu Tuhan dimanapun berada. Kiranya gereja-gerejamu tetap setia memberitakan Injil, melayani sesama, dan menjadi garam serta terang dunia. Teguhkan para pelayan-pelayanmu Tuhan dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, peliharalah persatuan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa kami. Mampukan kami sebagai warga negara untuk menjadi pembawa damai, hidup dalam kasih, serta turut membangun bangsa sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dalam setiap langkah kami, lindungi kami dalam setiap perjalanan, dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan oleh kasih karunia-Nya kita terus dipelihara hingga saat ini. Karena itu sebagai ungkapan syukur dan kasih kepada Tuhan, marilah kita mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kita terima. Pengumpulan persembahan kita dasari firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar.

Mari bersama kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, dari tangan-Mulah kami menerima segala yang baik, dan dari apa yang telah kami terima ini, kami datang membawa persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai ungkapan kasih, iman, dan rasa syukur kami atas kebaikan-Mu. Kuduskanlah persembahan ini dan pakailah untuk pekerjaan-Mu bagi pelayanan gereja, pemberitaan Injil, serta untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk selalu setia mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk hidup dengan hati yang murah, rela berbagi, dan tetap mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur kepada-Mu, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah kami rasakan sepanjang ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menguatkan, meneguhkan, dan menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali melanjutkan aktivitas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap langkah umat-Mu, pimpin umat-Mu dalam setiap keputusan yang akan diambil. Jagalah mereka dari segala bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Serta berikanlah hikmat agar umat-Mu dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan anak-anak, dan pelayanan umat-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan berikan penghiburan, pengharapan, dan jalan keluar. Dan biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi hati kami semua, sehingga melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Allah yang makasih, kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami naikkan doa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebagai ungkapan kesiapan untuk diutus melayani Tuhan di tengah dunia ini, marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan.

Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah telah kita laksanakan. Marilah kita pergi menjalani kehidupan kita masing-masing dengan membawa terang dan kasih Kristus. Jadilah pelaku firman, setia dalam iman, tekun dalam pengharapan, dan giat dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Pergilah dan layanilah Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Arahkanlah hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, menjaga dan memelihara saudara dalam setiap pekerjaan, perjalanan, dan aktivitas sepanjang hari ini, memberikan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, serta sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas saudara dan tetap menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra.

0: pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia.